0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
2: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
1: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
2: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
1: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
2: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
1: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
2: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
1: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
2: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu dari Citra Scholastika, Jangan Paksa. Ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi menemani kamu dengan informasi keren dan juga lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara yang siap menghibur.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan ilmu terbuka untuk pengalaman baru.
1: Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Iya, teman Pro 2, buat kamu yang ada rencana berpergian atau lagi nungguin kepulangan keluarga via jalur udara, ada kabar terbaru nih ya terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang wajib banget kamu tahu ya. Penutupan operasi

Ya, hingga pembatalan jadwal. Jadi buat kamu yang terdampak, ya tetap tenang aja ya. Terus komunikasi dengan anggota keluarga yang masih berada di bandara ya terdekat. Ya, terus pantau juga informasi resmi dari pihak maskapai dan utamakan keselamatan juga. Oke. Semoga harapan dan doanya keluarga ataupun kamu ini bisa berangkat ya menuju tujuan yang dari kemarin ini terjadi pembatalan pemberangkatan demi keselamatan ya. Baiklah teman-teman, kita dengerin lagi lagu berikutnya dari Armada.

0: Tapi realitanya, kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
1: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
0: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
1: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
0: Saling jaga,
1: saling menghargai.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar.

Bro 2. Wow, ada yang semangat pagi ini buat berolahraga. Ya, emang sih olahraga tuh penting banget buat kebugaran tubuh dan kesehatan, ya. Konsistensi buat hidup sehat itu memang jempolan banget, tapi jangan sampai mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, ya. Kayak Palangkaraya aja, mungkin ada beberapa daerah ini masih dilanda kabut asap yang tebal banget, ya. Jadi di tengah fenomena sebaran juga di beberapa daerah abu vulkanik yang lagi melanda, ternyata masih ada juga warga, ya, yang nekat berolahraga dan lari pagi di area terbuka seperti kawasan GBK. Nah, banyak di antara mereka tuh yang beralasan ya tetap ingin menjaga kebugaran tubuh, walau beberapa akhirnya tuh apa ya, mengaku merasa perih di mata. Aduh. Dan juga sekitar tenggorokan, ya, akibat paparan debu dari debu mikrovulkanik. Ingat ya teman Pro 2, partikel abu vulkanik itu sifatnya tajam dan sangat kecil. Jadi kalau terhirup saat napas kita lagi terengah-engah pas olahraga, ini dampaknya bisa cukup bahaya loh, ya, buat paru-paru. Ini apalagi buat teman Pro 2 yang ada di daerah Jakarta sana dan sekitarnya yang lagi dengerin RRI Digital, ya, pakai aplikasi. Aduh, susah banget bilang aplikasi. Pakai aplikasi dengerin radio. Buat teman Pro 2 di Palangkaraya juga yang lagi dengerin di frekuensi 92,4 MHz, kalau kualitas udara di luar juga kurang bersahabat saat ini gara-gara kabut asap, ya, atau abu debu, ya, mending alihkan dulu untuk sesi olahraga kamu, ya, ke dalam kamar atau ke dalam rumah kamu, ya. Olahraga indoor atau stretching tipis-tipis ini jauh lebih aman loh, ya. Ya, ketimbang yang namanya kamu harus nekat menembus udara di luar. Tapi kalau emang kamu hobinya olahraga di luar, ya udah, pakai masker walaupun terengah-engah, ya. Karena penting banget, ya, untuk menjaga kesehatan dan sayangi tubuhmu, ya, di saat masih muda.

Ya, pagi hari yang indah di bulan September ini emang paling pas banget ya kalau diawali dengan memikirkan hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Ya, udah deh. Kalau ngomongin tentang bahagia ini, ada cerita yang udah kamu pasti buat kamu bahagia ya. Nah, jangan biarkan memori negatif ini kemarin ya, yang dulu tiba-tiba pagi hari ini ingat mantan. Nah, jadi kalau mantan-mantannya pada negatif, udah gak usah diingat-ingat ya. Ya, cari mantan yang baik, yang masih bisa telepon kamu, komunikasi kamu, ya nanya kabar, udah sarapan, udah mandi belum. Wih, seneng banget ya. Tapi itu mantan lo ya, dia ngajak jadi teman aja, gak ada perasaan mau pengen ambil sesuatu. Ambil sesuatu apa maksudnya ini? Maksudnya ambil sesuatu perhatian yang membuat kamu sama-sama lagi untuk berpacaran. Enggak ya. Jadikan mantan itu adalah teman kamu. Gitu kan bagus ya kan ya. Jadi jangan sampai teman pro 2 ya, kamu sedih gara-gara cerita masa lalu ya. Karena setiap matahari terbit, walaupun mataharinya udah gimana gitu ya, diselimuti sama kabut asap, ya tetap aja matahari itu ada gitu ya. Jadi kalau kemarin kamu sempat gagal, sempat ditolak sama PDKT-an kamu atau pekerjaan kamu belum selesai, sampai hari ini deadline-nya, ya udah selesaikan ya. Anggap aja itu semua sebagai bagian dari proses pendewasaan kamu, apalagi kan masih anak muda ya kan ya. Jangan langsung gampang menyerah ya dari segala peran dan tanggung jawab yang sudah dibebanin buat kamu gitu ya. Buat hari ini adalah lembaran baru yang masih bersih, dan kamu, ya kamu yang lagi dengerin radio, iya kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin radio ya, adalah sebagai penulis dari cerita indah hari ini yang bakal kamu ukir sepanjang hari ini. Yes. Kayak lembaran baru tuh gimana coba? Buka lembaran baru, semua pada bersih, putih, bening, jernih. Ya, lembaran inilah, lembaran baru. Oke, teman berdua ini dia, One Direction.

stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

kamu masih mendengarkan Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Rana Tobing. Selamat pagi teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin single dari Marion Jola, lagu Kawin Lari ya. Bagus gak sih Kawin Lari? Ya jangan ya, kalaupun kamu gak direstuin. Karena kisah nyata di balik lagu ini ya terinspirasi dari kisah nyata hubungan Marion Jola dengan kekasihnya Dennis Talakua yang sempat menghadapi tantangan restu karena perbedaan usia. Ya sempat sih ingin kabur gitu ya dalam sebuah siniar. Marion Jola sempat bercanda atau berniat melakukan kawin lari karena hubungannya sempat ditentang oleh keluarga dan sebagian penggemarnya, termasuk kamu ya yang lagi dengerin radio penggemar dari Marion Jola. Kolaborasi

genre kan pop ya. Kamu tahu kan Rai Putra dari grup musik Ram gitu. Jadi makin asik aja ya dengerin lagu ini buat memberikan nuansa ceria, bahagia walaupun kawin lari. Tapi ya gitu ya. Yang penting diomongin baik-baik sama orang tua. Kalau kamu emang udah pas, udah niat baik sama kekasih tercinta. Tapi kalau masih umur yang belum pas buat nikah, sama kamu masih sekolah, masih kuliah, ya ditahan dulu deh ya. Bisa kan? Bisa dong untuk menahan ya buat kamu menikah dulu ya. Gak bisa, kami udah sepakat. Udah deh, kalau udah sepakat gimana lagi? Ya udah, kamu ngomong sama orang tua ya baik-baik gitu ya, buat surat pernyataan. Oke, teman bro, dulu buat kamu yang suka warawiri naik motor atau naik mobil di jalanan, ada himbauan penting banget nih dari kepolisian terkait aturan kelengkapan berkendara ya. Jangan sampai karena pengen menghindari tilang elektronik alias etle, kamu malah nekat melepas atau menutup plat nomor kendaraan kamu ya. Tindakan asal copot atau manipulasi plat nomor TNKB ini tergolong pelanggaran berat ya, sesuai pasal 280 Undang-Undang LAJ. Pengendara yang nekat berkendara tanpa plat resmi ini bisa kena sanksi denda hingga 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan. Gak cuma itu, kendaraan kamu juga berisiko disita oleh polisi karena dicurigai sebagai barang hasil kejahatan. Nah, bahkan kalau terbukti memasukkan nomor plat, kamu bisa terancam hukuman pidana hingga 6 tahun penjara. Ya, niatnya pengen hemat sih ya dari tilang, malah berakhir rugi besar ya buat teman pro 2. Makanya buat kamu, yuk jadi pengendara yang cerdas dan tetap tertib lalu lintas ya. Pakai plat standar resmi, pakai aturan di jalan yang baik ya, dan utamakan keselamatan diri sendiri maupun juga orang lain. Yang pakai motor jangan lupa pakai helm ya. Terus juga yang pakai mobil jangan lupa bawa mobil. Maksudnya jangan lupa pasang ya sabuk pengaman kamu ya, yang tentunya ini penting banget buat teman pro 2.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Benar juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

0: dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, Marshmallow dan Halsey, be kind ya. Bikin apa? Nah, teman berdua, siapa di antara kamu yang bangunnya kesiangan ya? Baru aja bangun. Aduh, ngapain aja sih tadi malam kamu ya? Mungkin lagi ingat mantan, ada yang harus dikerjakan sampai larut malam gitu ya. Mm-mm. Atau berhayal, berhalusinasi. Yes. Gak tahu ya kalau malam-malam halusinasinya ngapain ya. Mungkin mau pengen jadi orang sukses ya. Gimana cara kiat anak muda menjadi sukses? Nah, teman berdua yang kesiangan bangunnya ya, tapi tetap harus recharge energi ya sebelum memulai aktivitas ini ya. Gak usah panik, gak usah cemas ya, apalagi sampai skip sarapan kamu, karena ada banyak banget ya menu simpel yang bisa kamu bikin super cepet tanpa bikin ribet ya kalau gak punya dapur ya. Sebenarnya bisa, tinggal pencet aja ya handphone kamu, tekan untuk pesan sarapan online ya. Bisa juga dengan buat menyelamatin perut kamu di pagi hari dengan mengandalkan menu sehat ya, seperti roti panggang isi alpukat. Enak banget ya. Aku baru tahu gitu. Atau telur aja enggak apa-apa. Oatmeal juga yang diseduh dengan topping buah. Enak banget ya, sampai smoothies buah yang tinggal di blender ya beberapa detik sampai menit, 1 menit mungkin ya. Kalau pengen rada kelokal-lokalan, bikin nasi goreng aja yang instan, pakai sisa nasi daripada basi ya nggak kamu makan, udah buat nasi goreng aja. Yang tentu ini udah ampuh banget buat bikin kenyang pagi hari ini. Udah jam 8 lebih 16 menit loh ya. Jadi buat kamu yang merasa lambat tadi bangunnya, aku udah kasih tahu ya. Jadi gak ada alasan buat ngelewatin yang namanya sarapan pagi ya. Biarpun buru-buru, sarapan siang ada gak sih Ranap? Sarapan aja bilang gitu, gak usah bilang pagi. Ya, ya, jadi buat teman pro 2 yang udah buru-buru sarapannya, ya udah, asupan nutrisi ini tetap penting ya, biar fokus kamu terjaga sampai siang nanti, bahkan sampai sore ya. Selamat mencoba menu sarapan yang kilat tadi aku sampaikan. Ini bisa menjadi penambah energi buat pagi ini. Tetap dengerin terus Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita dengarkan info cuaca dari perkirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya dan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Senin 7 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kecamatan Rakumpit, Jekan Raya, dan Pahandut. Sedangkan pada malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang yang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ihsan yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca dari BMKG Palangkaraya. Kita masih lanjut menemani kamu di Spada hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2, dengar dan saksikan seleksi bintang radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya pada hari ini Senin 7 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, putaran pertama lagu pop Indonesia ini menghadirkan 10 peserta seleksi bintang radio RRI Palangkaraya. Jadi jangan lupa ya, voting untuk mendukung jagoanmu hari ini ya. Nah, ini disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Palangkaraya dan YouTube RRI Production, langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2 yang kebetulan mau pengen nonton nanti ya, secara langsung bisa aja ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan Husni Tamrin.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kebersihan lingkungan sekitar tempat kita saat sedang menjalani aktivitas ini juga memegang peranan penting ya dalam menjaga kondisi mental dan fisik kita agar tetap prima. Coba deh kamu perhatikan meja kerja ya, kamar tidur ya, apa yang ada di dekat kamu yang terlihat berantakan dengan tumpukan kertas dan barang-barang yang gak teratur ya, pakaian yang digantung juga. Nah, lingkungan yang acak-acakan ini ternyata secara tidak langsung bisa meningkatkan level stres di dalam otak kita. Baiklah, jadi untuk saat ini kamu bisa sempatkan waktu ya kira-kira 5 menit aja, 5 menit lagi. Nah, 5 menit aja di pagi hari buat merapikan area kerja kamu ataupun kamar kamu dan rumah kamu. Meja yang bersih dan rapi ini bakal membuat pikiran kamu terasa jauh lebih tenang dan fokus dalam berkreasi ya. Saat sedang kerja. Nah, coba kalau kamu juga belajar di meja kerja yang berantakan, waduh, pasti gak semangat belajarnya. Plus masih ada bingkai foto yang di situ tuh terpampang fotonya mantan, wah, atau foto pacar kamu sekarang ini, wow, bisa bikin semangat belajar dan bekerja. Oke, udah pukul 8:50 nih, kita nanti akan dengarkan ya buat teman Pro 2 siaran langsung ya untuk Bintang Radio ya. Jadi buat teman Pro 2 nih, putaran pertama lagu pop Indonesia menghadirkan 10 peserta seleksi Bintang Radio RRI Palangkaraya. Dengar dan saksikan seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
1: Baik, Non, siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.
3: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
4: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
3: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya baik teman Pro 2, sebentar lagi kita akan ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya ya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di hari-hari digital. Kita masih menantikan ya ajang yang seru banget ya, seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya. Pada hari ini akan dilaksanakan putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 10 peserta seleksi Bintang Radio RRI Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin radio, jangan lupa voting untuk mendukung jagoanmu nanti.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ya, teman Pro 2, mari kita dengar dan saksikan seleksi bintang radio Indonesia tahun 2026 ya. Tingkat RRI Palangkaraya putaran pertama, lagu pop Indonesia yang menghadirkan 10 peserta seleksi bintang radio RRI Palangkaraya. Jangan lupa voting untuk mendukung jagoanmu yang disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya dan YouTube RRI Production. Langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya. Ya, bersama rekan saya Anissa Umami. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa yang bisa langsung menyaksikan kita dan juga mendengarkan kita secara langsung di pagi hari ini di YouTube kita RRI Production. Sebelum kita berlanjut pada rangkaian acara

0: Kita ucapkan dulu selamat mendengarkan teman-teman Pro 2, karena acara pagi hari ini disiarkan melalui 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama-sama dengan seluruh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya di tahun 2026. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu teman-teman, mengawali kompetisi kita di hari ini yang begitu luar biasa. Dan hari ini kita sudah banyak melihat wajah-wajah baru anak-anak muda Kota Cantik Palangkaraya yang akan bertanding menuju perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tentunya ya. Dan tentunya kami sekali lagi mengucapkan selamat bertanding seluruh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2020 Adam ini, yang dimana hari ini bukan hanya sekedar tentang siapa yang punya suara paling bagus, tapi juga tentang keberanian untuk berani tampil, menunjukkan karakter dan memberikan penampilan terbaik di depan hadapan Dewan Juri. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah? Kita ucapkan selamat datang dengan ini juga audisi putaran 1 Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2026 resmi kita mulai. Dan tentunya bagi awali pagi hari ini juga sebagai bentuk harapan untuk sepanjang rangkaian kegiatan hari ini lajar, marilah kita awali bersama dengan sejenak kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembacaan doa ini menjadi awal kelancaran acara hari ini hingga selesai. Selanjutnya, pembacaan tata tertib peserta seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya. Peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya yang kami hormati, sebelum audisi dimulai, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan seleksi. Pertama, peserta wajib mengikuti nomor urut dan jadwal tampil yang telah ditentukan. Mohon memperhatikan panggilan dari MC maupun panitia. Kedua, saat nomor peserta dipanggil, peserta diminta segera bersiap dan menuju area yang telah ditentukan. Ketiga, peserta membawa lagu sesuai kategori pada putaran yang sedang berlangsung. Keempat, putaran pertama, peserta membawakan pop Indonesia, sedangkan putaran kedua membawakan pop daerah sesuai lagu yang telah dipilih. Nomor lima, minus one dan nada dasar yang digunakan adalah yang telah disepakati pada technical meeting. Pada saat peserta tampil, minus one akan diputar oleh tim teknis sesuai urutan peserta. Keadaan, peserta yang belum tampil maupun yang sudah tampil diminta tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu peserta lain yang sedang mengikuti audisi. Mohon ponsel diatur dalam mode senyap selama proses audisi berlangsung. Peserta juga diminta mengikuti arahan dari panitia, tim teknis, maupun dewan juri. Peserta diberikan kesempatan untuk menampilkan kemampuan terbaiknya, baik dari kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, dan interpretasi lagu, maupun penampilan secara keseluruhan. Tampilkan lagu dengan percaya diri dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kami informasikan bahwa pelaksanaan audisi hari ini disiarkan secara langsung melalui Terestrial Pro 2 RRI Palangkaraya 92,4 FM dan YouTube RRI Palangkaraya Production. Kami mohon seluruh peserta tetap jaga ketertiban selama proses audisi dan siaran berlangsung. Dokumentasi diperbolehkan selama tidak mengganggu jalannya audisi maupun peserta yang sedang tampil. Mohon mengikuti aturan panitia mengenai area yang diperbolehkan untuk mengambil foto dan video. Terakhir, kami mengajak seluruh peserta untuk saling menghargai dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada sesama peserta selama audisi berlangsung. Demikian tata tertib yang perlu diperhatikan. Selamat mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat RRI Palangkaraya. Tampilkan yang terbaik, percaya diri dan tetaplah junjung tinggi sportivitas. Dan tidak hanya sekedar tata tertib yang kita informasikan terkait sistem penilaian. Penilaian pada seleksi tingkat RRI Palangkaraya akan dilakukan melalui kombinasi penilaian Dewan Juri dan voting. Kombinasinya adalah penilaian Dewan Juri sebesar 70%. Dewan Juri akan menilai beberapa aspek: kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan. Jadi bukan hanya soal suara, tapi juga bagaimana peserta berhasil membawakan lagu, mengekspresikan lagu saat menampilkan dirinya. Yang kedua, melalui voting sebesar 30%. Selain penilaian dari Dewan Juri, voting juga menjadi bagian yang penting. Dari penilaian dengan bobot 30%, voting sudah dibuka sejak 31 Agustus 2026 yang lalu dan akan terus terbuka sampai 15 September 2026 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Yang perlu digarisbawahi, voting bukan sistem gugur. Jadi voting tidak menentukan peserta boleh atau tidak mengikuti putaran berikutnya. Seluruh peserta tetap mengikuti putaran 1 dan putaran 2. Perolehan voting akan terus berjalan selama periode yang sudah ditentukan dan akan dihitung sebagai bagian dari penilaian akhir. Selanjutnya akan kami informasikan terkait mekanisme voting. Untuk voting, kami tegaskan kembali bahwa voting sudah dimulai sejak 31 Agustus 2026. Tidak perlu menunggu sampai pelaksanaan audisi untuk memulai mengajak masyarakat dan juga memberikan dukungan. Voting akan terus berjalan selama rangkaian seleksi. Dan teman-teman tentunya bisa mengajak keluarga, teman, komunitas maupun masyarakat luas untuk memberikan dukungan melalui bintang radio rri.id. Voting akan ditutup pada 15 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Setelah voting ditutup, panitia akan melakukan rekapitulasi perolehan voting untuk kemudian dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir dengan bobot 30%. Dan tentunya kembali kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk melakukan promosi secara aktif, tetap dengan cara yang positif dan sesuai ketentuan. Panitia akan melakukan rekapitulasi, jadi mana hasil tersebut kemudian akan dikombinasi dengan hasil penilaian Dewan Juri sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan, yaitu 70% penilaian Dewan Juri dan 30% hasil voting. Hasil terbaik akan menentukan terbaik satu putri dan terbaik satu putra. Pengumuman akan dilaksanakan pada 16 September 2026 di Aula Lantai 2 RRI Palangkaraya. Peserta yang ditetapkan sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri akan menjadi perwakilan RRI Palangkaraya pada tahap Bintang Radio Indonesia tahun 2026 berikutnya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk seluruh peserta kita hari ini, yang dimana kita semua yakin bahwa seluruh peserta kita bisa dan juga sudah sangat paham dengan tata tertib atau bahkan sistem penilaian kita hari ini. Dari tadi kita sudah menyinggung Dewan Juri-Dewan Juri, sekarang waktunya untuk kita berkedalam bersama dengan seluruh Dewan Juri kita. Dan tentunya kita akan berkenalan pada Dewan Juri pertama kita, seorang sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia tarik suara, presenter sekaligus vocal coach. Beliau juga memiliki segudang pengalaman dan prestasi di tingkat berbagai ajang musik dan pencarian bakat. Boleh kita tepuk tangan yang meriah dan kita persilakan, inilah Kak Natalia. Luar biasa sekali. Dan tentunya ada Dewan Juri kedua, seorang musisi dan penggarap musik yang telah berpengalaman dalam berbagai festival dan kompetisi sendi. Beliau juga pernah dipercaya menjadi juri termasuk Festival Pelajar Nusantara RRI Palangkaraya. Beliau adalah Bapak Arwan Yulianto atau yang biasa kita akrab dengan Bapak Luis Arwando. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu deh Wow, luar biasa sekali ya. Dan dewan juri terakhir kita, selaku ketua dewan juri bintang radio RRI Palangkaraya kita pada hari ini, beliau merupakan seorang yang juga memiliki pengalaman panjang di dunia tarik suara. Selain aktif mengikuti berbagai event solo vokal sejak tahun 1987, beliau telah berpengalaman menjadi juri berbagai lomba menyanyi sejak tahun 1999 hingga saat ini. Saat ini pun beliau menjabat sebagai sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yosias S. Hud MSI, yang mungkin kira akrab sapa dengan Kak Yosi atau bahkan Bang Oci. Wah, luar biasa sekali ya. Dan tentunya dengan ini juga kami mohon izin agar dapat bersedia kepada Bapak Yosias agar dapat memberikan sepatah dua patah kata atau bahkan arahan untuk seluruh peserta kita pada hari ini. Kepada Bapak Yosias kami persilahkan.
1: Ya, baik, selamat pagi semua. Bagaimana? Sudah siap adik-adik semua untuk menunjukkan yang terbaik pada pagi hari ini? Baik, tidak banyak yang akan kakak sampaikan. Seperti yang sudah disampaikan di technical meeting kemarin, saya rasa itu sudah cukup lengkap. Bagaimana adik-adik mempersiapkan diri untuk penampilan pada pagi hari ini? Tampilkan yang terbaik, maksimalkan panggung yang ada, karena kesempatan kalian hanya berkisar antara 3-5 menit untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Manfaatkan itu, dan saya yakin kalian sudah mempersiapkannya sebaik mungkin, dan kami akan tunggu seperti apa kejutan dari adik-adik semua. Hanya itu yang kakak bisa sampaikan. Selamat bertanding. Selamat pagi semua.
0: Terima kasih banyak Kak Oci, luar biasa sekali arahan yang sungguh berharga untuk teman-teman peserta juga, yang dimana ini akan mengawali perjuangan teman-teman dengan perjalanan yang kita tahu panjang dan tentunya tidak mudah. Kami akan menantikan seluruh penampilan peserta Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya. Dan tentunya kita akan langsung menyaksikan penampilan-penampilan dari seluruh peserta dari Bintang Radio tahun 2026 RRI Palangkaraya, yang akan langsung ditampilkan bersama dengan peserta pertama kita dengan nomor urut tampil 4 atas nama Nia Ramadhani, yang akan membawakan lagu Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali. Dengan ini juga kita kasih tepuk tangan yang beria. Inilah

Luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk peserta penampil pertama atas nama Ria Ramadhani. Luar biasa ya, penampilan pertama aja udah bisa bikin kita merinding. Dan tentunya kita masih akan berlanjut bersama dengan peserta lainnya juga, sebari dari penampilan-penampilan peserta selanjutnya juga. Ketika dewan juri kita sedang menilai secara langsung dan juga melihat secara langsung pembawaan dari peserta kita masing-masing. Baik, apakah seluruh dewan juri kita sudah siap ke peserta selanjutnya? Oke, boleh. Oke, sambil nanti sambil nanti di sama teman-teman teknik. Iya, baik. Oke, sekali lagi kami menginformasikan terkait voting yang dimana teman-teman bisa dari sekarang untuk mempromosikan. Jadi mulai dari ajang hari ini, teman-teman sudah bisa ngajak seluruh keluarga, besti-besti kesayangan untuk bisa posting keseruan hari ini gitu. Sekaligus bisa voting di website kita di bintangradio.id. Langsung saja nanti cari setkernya Palangkaraya, kemudian cari nama teman-teman dan cari dukungan serta support dari seluruh kerabat-kerabatnya. Alright. Oke, teman-teman, sebelum kita berlanjut, kita absen dulu siapa teman-teman yang paling jauh dari kota Palangkaraya. Oh iya, karena tadi udah spil-spilan dari Sampit katanya ya. Jauh sekali, berangkat jam berapa itu? Ditemanin sama Bunda juga hari ini ya. Semoga sukses Bunda ya, hari ini udah jauh-jauh dari Sampit gitu. Semoga perjalanannya tadi aman ya. Walaupun kayaknya agak blur sedikit kota cantik kita ya. Semoga cepat selesai aja kabutnya. Bagaimana seluruh dewan juri, apa kita aman? Aman, oke. Oke, akan kita lanjutkan bersama dengan peserta nomor peserta kedua dengan nomor urut tampil 6 yang akan membawakan lagu It Get Up dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan. Inilah kita sambut sama-sama, kita kasih tepuk tangan yang meriah penampilan dari Cynthia Novrianti. Selamat menyaksikan.

Luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk peserta kedua kita yang hari ini begitu luar biasa dengan nomor urut tampil adab. Itulah penampilan dari Cynthia Dovrianti. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa, sudah dua peserta dan Dewa Juri masih melakukan penilaian dan tentunya akan berlangsung peserta ketiga yang akan kita lanjutkan. Peserta dengan penampilan ketiga, nomor urut tampil 10, yang akan membawakan lagu Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Inilah penampilan Fanza Alva. Selamat menyaksikan.

Penampilan ketiga kita yang sudah ditampilkan bersama dengan Vinza Auva dengan membawakan lagu Bahal ini dengan judul Bawa Dia Kembali. Dan tentunya kita akan berlanjut bersama dengan peserta selanjutnya yang akan ditampilkan oleh peserta dengan nomor urut 12. Penampilan dengan nomor urut 12 akan membawakan lagu dari It Gitaf dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan yang akan langsung dibawakan bersama dengan Laura Agustina Widiantara. Kita kasih tepuk tangan yang beri ya. Selamat menyaksikan.

sekali penampilan dari peserta nomor urut 12 yang dibawakan bersama dengan Laura Agustina Widiantoro, membawakan lagu dari Gitov dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan tentunya kita akan berlanjut pada peserta selanjutnya. Kalau tadi kita ditemani bersama dengan putri-putri cantik dari Kota Cantik Palangkaraya, sekarang kita akan ditemani bersama dengan putra Palangkaraya kita. Langsung saja penampilan selanjutnya yang akan ditampilkan dengan nomor urut 14. Dengan nomor urut 14 akan membawakan lagu Rizky Febian dengan judul Alaba, yang akan langsung dibawakan oleh Muhammad Raditya Prabaswara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan.

Luar biasa sekali peserta di Gadopor urut 14 Muhammad Raditya Prabaswara membawakan lagu Rizky Febian dengan judul Alamat. Dan tentunya kita akan berlanjut pada peserta selanjutnya, masih bersama dengan putra dari Palangkaraya yang langsung akan dibawakan peserta dengan nomor urut 17 membawakan lagu Rizky Febian dengan judul Alamat. Dan tentunya kita akan berlanjut pada peserta selanjutnya, masih bersama dengan putra dari Palangkaraya yang langsung akan dibawakan peserta dengan nomor urut 17 yang akan membawakan lagu Tulus dengan judul Hijau yang akan dibawakan oleh Eldi Andra Sugara. Kita kasih tepuk tangan yang beria untuk penampilan nomor urut 17. Selamat menyaksikan.

Luar biasa sekali, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dengan nomor urut 17 dari penampilan LD Andra Sukera membawakan lagu Tulus dengan judul Teh Hijau. Sebelum kita beranjak pada peserta selanjutnya, kita sapa dulu teman-teman Pro 2 yang masih standby bareng kita, ya stay tune bareng kita di Bintang Radio Indonesia di tahun 2026 RRI Palangkaraya. Dan tentunya kamu semua bisa banget dengerin kita dari RRI Digital Pro 2 RRI Palangkaraya 92,4 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya stay tune bareng kita ya, seluruh teman-teman Pro 2 dan juga seluruh pemirsa pendengar kita di pagi hari ini. Kita masih akan seru-seruan bareng dengan teman-teman dari Bintang Radio hari ini, karena peserta kita masih ada menuju peserta-peserta selanjutnya. Dan karena peserta kita sepertinya sudah sangat siap yang dimana peserta selanjutnya akan ditampilkan dengan nomor urut 19, penampilan yang akan dibawakan lagu Marcel dengan judul Firasat yang langsung akan dibawakan bersama dengan Hanil Dwi Adrian. Kita kasih tepuk tangan yang meriah, inilah peserta dengan nomor urut 19. Selamat menyaksikan.

Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dengan nomor urut 19. Membawakan lagu Marcel dengan judul Pirasat yang langsung dibawakan bersama dengan Handil Dwi Adria. Luar biasa sekali teman-teman ya. Sepertinya perjalanan kita sudah panjang bersama dengan seluruh peserta kita. Boleh gak nih kita cek ombak dulu seluruh peserta Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali ya. Memang kalau kita ngobrol bareng anak muda tuh semangatnya juga ikut. Semuanya jadi muda di sini ya. Oke, teman-teman Pro 2 dan juga seluruh peserta hadirin sekalian ya, dan juga seluruh dewa juri, sampailah kita di peserta terakhir. Masih ditemani bersama dengan putra dari kota cantik Palangkaraya kita dengan penampilan selanjutnya dengan nomor urut 21, membawakan lagu Tulus dengan judul Teh Hijau yang akan langsung dibawakan bersama dengan Raja Surya Lesmana. Inilah peserta dengan nomor urut 21. Selamat menyaksikan.

Luar biasa sekali para pendukungnya dari Raja Surya Lesmana. Peserta dengan nomor urut 21 membawakan lagu Teh Hijau dari Tulus. Dan tentunya teman-teman Produa dan juga seluruh peserta hari ini telah kita arungi bersama seluruh peserta yang di hari ini telah menampilkan penampilan terbaiknya. Dan tentunya seluruh dewa juri pun dari tadi sudah menilai dari seluruh penampilan terbaik dari teman-teman juga. Dan tentunya kita rekap hari ini ada penampilan dari Ria, dari Nia Ramadhani, dari Cynthia Novrianti, dari Vinza Auma, kemudian ada Laura Agustina, ada Muhammad Raditya, ada Eldi Andra Sugara, ada Hanil, dan juga ditutup oleh Raja Surya Lesmana. Bagaimana teman-teman? Sudahkah puas dengan penampilannya masing-masing? Karena hari ini penampilannya begitu luar biasa, bagus semua. Ini sih kalau Umami disuruh nilai mah bagus semua Pak ya. Bagus banget kan Ayah ya? Luar biasa sekali ya. Dan tentunya kita di hari ini untuk putaran pertama pun telah sampai di penghujung rangkaian acara. Kami informasikan bahwa penilaian masih akan berlanjut sampai nanti pada putaran kedua membawakan lagu daerah. Sampai bertemu di putaran kedua yang nanti akan diinformasikan bersama dengan teman-teman panitia. Dan juga informasi bahwa besok masih akan ada seleksi putaran pertama untuk

kasih kepada seluruh dewan juri kita di hari ini yang sudah menemani kita, yang sudah menilai kita dengan seksama, dan tentunya masih akan menemani kita sampai nanti di hari pengumuman tentunya. Dan pengumuman nanti akan diinformasikan di tanggal 15 September 2026, dan nanti pun kita akan bersama-sama pada puncak di tanggal 16 September 2026. Dan tentunya dengan ini juga teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili rekan kerja teman-teman Satker RRI Palangkaraya mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa pada putaran berikutnya. Saya Disa Umami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Itu dia tadi teman Pro 2. Untuk kamu ketahui kalau kita baru saja mengikuti siaran langsung audisi Bintang Radio 2026 di RRI Palangkaraya. Kita bakal lanjut untuk mendengarkan program berikutnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kamu dengar suara aku lagi di sini. Risa Kosasi bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Seperti biasa sampai jam 12 siang, teman Pro 2 bakal kita hibur kamu dengan lagu-lagu enak yang udah kita siapin dalam program Pro 2 Music Hitlist. And then jam 12 bakal ada bintang tamu. Ini adalah mahasiswa, tapi udah punya usaha di bidang makanan dan minuman sehat. Nah, seperti apa keseruan ngobrol kita nanti? Kamu bakal atau harus dengerin program Muda Kreatif jam 12 ya. And then jam 1 ada info olahraga, kemudian kita lanjutkan jam 2 siang ada info hiburan. Buat kamu yang mau bergabung, request lagu atau kirim salam, ngasih kabar ke kita gimana tempat kamu, apakah udah hujan di sana? Karena kalau di Palangkaraya hujannya baru geli-geli gitu ya. Tadi pagi awan terlihat mendung, terus ada suara kayak gemericik gitu ya di genteng, seperti kayak disiram, dilempar batu kecil-kecil gitu atau gesekan daun, nggak tahu kenapa, tapi feeling aku sih hujan ya. Tapi pas menadahkan tangan gitu keluar, nggak terasa hujannya. Ya kita doain aja sebentar lagi bakal turun hujan yang lumayan lebat biar basah tanah Palangkaraya dan sekitarnya, terutama Kalimantan Tengah pada umumnya, biar semua makhluk hidup yang ada di bawah sini bisa kembali terhidrasi ya. Udah kangen ya nampung hujan gitu buat nyuci mobil mungkin. Dan tanah kita juga udah mulai kering nih, yang udah dijadwalkan berbuah mungkin tanaman-tanaman di rumah kamu. Wah, ini udah kangen banget sama air hujan juga. Oke, sambil aku nunggu teman Pro 2, aku mau dengerin lagu Kelly Minak dulu dengan judulnya Oh My My ya, My Oh My. Dengan kolaborasi mereka bersama Bebe Rexha dan Tove Lo. Nah, seperti apa lagunya nanti kita dengerin bareng-bareng ya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

resensi buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020, How to Respect Myself, merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, 92.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Dan aku mau nyapa kamu yang udah WhatsApp ke nomor kita nih. Ada Kak siapa ya ini? Namanya Amalia. Pasti orangnya suka beramal nih. Nah, Kak Amal mau request lagu Menjauh by Vanessa Zee. Oke, kita puterin Kak. Lalu ada Sumpah Mati by Selena Grace. Ini di request sama siapakah ini? Kak Maria Elsa. Langsung aja ya, kita puterin nih teman Pro 2. Dan aku juga mengucapin salam sehat, salam tangguh buat kamu teman Pro 2 yang lagi jadi relawan atau masyarakat peduli api, membantu tugas bapak-bapak BPBD, Damkar, Dinas Kehutanan yang lagi memadamkan karhutla. Jaga kesehatan ya teman Pro 2, sambil kita menunggu hujan yang turun lewat modifikasi cuaca.

Kita puterin berturut-turut ada Vanessa Z disambung dengan Selena Grace, teman Pro 2. So, kalau kamu mau lagunya diputar, langsung aja WhatsApp ke kita ke 0811523924.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, bentar lagi kita bakal kehadiran satu narasumber dengan nama Fabianus Briano Nata Keisha, atau biasa dipanggil Nata kali ya. Nah, Nata bakal hadir dengan produk usahanya, yaitu Infused Water. Penasaran gimana ceritanya dia punya ide jualan air putih nih? Nah, nanti kita bahas ya setelah lagu berikut ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Muda Kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita jumpa lagi ya. Kali ini dalam program Muda Kreatif. Nah, aku mau ngajak ngobrol kalian semua teman Pro 2 yang pastinya di pukul 12 siang kita selalu ngebahas UMKM dan ide-ide bisnis yang bisa dibikin atau bisa diinovasikan ya, untuk anak-anak muda khususnya yang mendengarkan Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan kali ini aku gak sendirian, udah ada Fabianus Briano Nata Keisha, yang biasa dipanggil
1: Nata.
0: Nata, oke. Okay. Nata, silakan perkenalkan diri kamu dan kamu mendirikan usaha apa nih?
1: Oke. Okay. Halo teman-teman semua. Yeah. Jadi perkenalkan, aku Fabianus Briano Nata Keisha. Kerap dipanggil Nata. Mm-hmm. Aku adalah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, mm-hmm, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Palangkaraya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terkait UMKM yang aku dirikan, sekarang aku lagi dirikan usaha Impus Water. Di mana itu minuman sehat, tapi kalau biasanya minuman sehatnya cuma sekadar air sama buah, mm-hmm, atau mungkin air sayur-sayur sama herbal, tapi kali ini kami produk Sehatin menyediakan Impus Water yang bukan sekadar air sama buah, tapi dengan berbagai manfaat, berbagai khasiat yang ada di dalamnya. Mungkin begitu, Kak.
0: Oke, nama usahanya apa tuh? Kamu sebut apa tuh?
1: Oke, nama usaha kami itu Sehatin PKY.
0: Sehatin, yeah, PKY. Oke, ini anak FISIP nyemplung di dunia healthy food and drink. Bisa diceritakan awal mulanya kayak gimana tuh?
1: Oke, jadi lumayan ngalur aja ya, Kak, sebenarnya. Mm-hmm. Jadi ceritanya ini berawal dari PKKMB, mm-hmm, kemarin baru banget penerimaan mahasiswa baru di PISIP, mm-hmm, dan situ ngelihat kok banyak yang jualan, mm-hmm, tapi kami nggak dapat informasi gitu. Kami dapat aja informasinya, tapi kami nggak, mm-hmm, milih buat jualan gitu loh. Mm-hmm. Sedangkan kami tahu kalau kami mau jualan sudah hari kedua, jadi nggak sempat mau jualan ke mahasiswa baru gitu.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya kami mikir, aduh, kalau nggak sempat jualan di PKKMB ini, kenapa kita nggak coba buka usaha? Jadi disclaimer dulu, mm-hmm, usaha ini nih didirikan sama teman dan tim saya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kami terdiri dari 4 orang.
0: 4 orang founder ya?
1: Founder, okay, iya. Jadi kerjasama teman kelas, pasangan, bahkan teman saya juga. Mm-hmm. Nah, terus dari situ, dari PKKMB itu, kami lanjut buat mutusin mau usaha apa. Mm-hmm. Nah, baca pasaran, bahkan baca situasi di Kota Palangkaraya sendiri kan, belum ada tersedia nih Impus Water, bahkan pasarannya belum ada, mm-hmm, sepengetahuan aku ya, Kak. Nah, karena belum adanya itu, jadi kami mutusin, apa kita jual Impus Water ya? Jadi setelah dari hari itu, kami coba nih buat jualan, tapi nggak langsung kami pasarkan, mm-hmm, kami tes dulu nih rasanya gimana, enak gak rasanya gimana. Soalnya kan kami nggak punya perbandingan rasa ya, Kak, mm-hmm, karena, oh mau jual Impus Water, tapi rasa Impus Water yang benar-benar Impus Water tuh gimana sih? Jadi kami kan gak benar-benar tahu kan?
0: Yeah.
1: Kayak cuman tahu mungkin nyicip atau mungkin
0: bikin sendiri, yeah, untuk sendiri ya.
1: Iya, yeah, kayak pernah gitu loh. Tapi ya akhirnya kami putusin aja. Yaudah, ini Impus Water gini, rasanya gini. Jadi kami tentuin. Setelah minggu pertama kalau gak salah tanggal 16 Agustus, mm-hmm, kami mulai beli bahan, kami mulai beli barang-barangnya dan, mm-hmm, kami coba buat lah. Di hari pertama kami coba buat, oh seger, lumayan enak nih. Tapi kan itu kan masih dalam tahap produksi banget ya, Kak, mm-hmm, masih apa sebutannya ya, uji coba lah.
0: Uji coba.
1: Iya. Alhasil kami coba jual nih, kami coba buka pre-order. Dan emang sasarannya masih ke mereka, fakultas mereka UPR lah,
0: mm-hmm.
1: Nah alhasil banyak yang beli lumayan, mm-hmm, kalau gak salah sekitar 20 orang kami,
0: wow,
1: pre-order. Iya. Di situ mereka nyoba nih. Waktu itu masih belum ada, ya masih kayak saya bilang tadi, Kak, kayak Impus Water ada air, ada buah, ya gitu-gitu aja,
0: mm-hmm.
1: Ada selasih juga. Jadi ya kayak, oh cobain nih. Dan rasanya ya ada yang manis, ada yang kurang berasa, karena, mm-hmm, cuman dari ekstrak buahnya.
0: Ekstrak buah,
1: iya,
0: ya.
1: Okay. Lalu setelah itu kami makin berkembang-kembang kan, mulai dari masukan, mulai dari rasa yang kami coba sendiri. Alhasil kami tahu nih, oh kekurangannya di ini, masukannya bagian ini. jadinya kami up lagi nih, antara kami up isiannya, kami up juga barang-barangnya. Dan lanjut di penjualan ke minggu kedua, ternyata lumayan banyak lagi. Kalau nggak salah di minggu kedua itu, setelah kami jual itu terjual sekitar 100 kak. Jadi 100 itu, 100 botol di produksi kedua. Itu lumayan banget karena baru merintis kan kak, dan lumayan shock banget. Jadi itu 2 hari. 2 hari, satu kami buat untuk CFD, satunya lagi kami buat untuk sistem pre-order. Jadi karena masih awal-awal ya, lumayan banyak lah yang beli. Dan terakhir kalau gak salah kemarin kami baru jual banget di kala kabut asap ini. Entah kenapa pas-pasan juga lagi kabut asap kan kak. Jadi ya tujuannya sekaligus jaga daya tahan tubuh kita lah sebagai warga Palangka yang sedang terkena kabut asap juga. Dan mungkin dari situ sih kak bisnisnya.
0: Iya. Jadi resminya ini jualan pertama kali tanggal berapa tuh?
1: Resminya jualan pertama kali sekitar 20 Agustus mungkin kak, kalau nggak salah ya.
0: Baru banget dong ini.
1: Baru ya? Banget.
0: Oke. Okay.
1: Makanya.
0: Kaget nggak sih nerima pesanan tuh langsung banyak gitu?
1: Kaget kalau main kaget, karena kan loh ini baru gitu loh. Dan mungkin karena juga banyaknya rasa penasaran orang ya kak.
0: Betul.
1: Jadi kayak iya apa sih ini? Ini apa sih rasanya gimana sih? Jadi banyak juga yang beli, lumayan banyak yang tertarik.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan kita juga nggak mau repot. Kadang sebetulnya semua orang bisa bikin infused water.
1: Betul.
0: Cuma ngambil bahannya, beli bahannya itu kan harus banyak ya, untuk harus banyak, nggak cuma buat satu botol aja kadang kan. Jadi lebih baik beli dan solusinya dihadirkan sama Sehat Impact KY ini ya. Nah, dimulai dari harga berapa sih kalau boleh tahu, dan ukurannya berapa mililiter gitu?
1: Oke. Okay. Nah, untuk harganya sendiri, jadi botolnya itu 350 mili, Kak. Saya bawa contohnya sebentar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini. Nih, jadi botolnya 350 mili. Jadi dia bisa request. Awalnya bisa request, Kak. Tapi sekarang sudah kami persempit lah. Jadi kami buatin menunya juga. Sebentar.
0: Oke, 350 mili ya. Oke.
1: Nah, jadi ini juga ada daftar menunya.
0: Woi, ini yang selalu kamu bawa di CFD ya?
1: Jadi kami bawa terus. Nah, di sini menunya nih, selain maparin buahnya apa aja, kami langsung tulis nih khasiatnya apa aja nih dalamnya.
0: Oke.
1: Ya, jadi orang bisa milih. Oh, ini isinya ini gitu.
0: Nah, gimana?
1: Untuk harganya ini, botolnya kan rata 350 mili kak. Jadi satu buah, dua buah ataupun tiga buah ya rata harganya 10.000 semua. Jadi sekalipun orang request isiannya ya tetap 10.000 kak. Jadi nyesuaikin kantong juga, budget juga. Dan ya nyesuaiin inilah harga buahnya. Jadi ya sesuai lah harganya sama minumannya.
0: Kalau request itu berarti kita pesennya H-1 kak, atau memang bisa di tempat langsung request gitu?
1: Oh, kalau terkait request dia biasanya H-1 kak.
0: H-1 ya.
1: Iya, jadi biar kami belanja, terus kami cari barangnya dan di list yang butuh ini itu.
0: Iya. Gitu. Dan memang namanya infused water direndam dulu ya.
1: Iya.
0: Iya kan, itu khasiatnya baru keluar ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Dan 4 orang itu sama perannya nggak tuh sebagai founder itu? Apa kalian punya spesialisasi di bidang-bidang tertentu, misalnya ada yang ngelola medsos, ngelola finance dan sebagainya gitu?
1: Ya, jadi menarik juga karena awalnya kan sembarangan kan kak, kayak aduh baru bisnis nih, yaudah yang penting jualan, yang penting buat-buat aja. Tapi ya sadar kan lama-lama, yaudah kita ada 4 orang nih, seenggaknya punya bagian masing-masing lah. Alhasil kalau soal belanja, kami selalu belanja berempat, biar tahu nih, oh buah yang cocok yang mana, oh ini. Dan terus ada tim dokumentasi 1 orang kak. Dia juga ngurus medsos, mungkin kakak bisa cek medsosnya di Instagram, Sehatin. Terus ada yang bagian produksinya kan lumayan panjang ya kak, kalau bisa dibilang, walaupun sebentar. Kayak proses pemotongan buah, pemasukan buahnya ke dalam botol, sampai nempel stiker segala macam. Jadi ya dibagi rata aja lah. Dan di pas ketika CFD di penjualan itu juga dibagi rata. Ada yang fokus video, ada yang fokus promosi, ada yang fokus jualan. Jadi rata lah pokoknya.
0: Oke. Dan berarti tahu dong ya harga-harga buah yang lagi mahal yang mana.
1: Tahu
0: gitu
1: banget.
0: Nah, sekarang variannya apa aja tuh kalau boleh tahu?
1: Nah, variannya sekarang lumayan beragam ya kak. Ada lemon jeruk, apel timun, jeruk nipis plus anggur, apel plus lemon, timun plus jeruk, dan ada 3 rasa juga. Timun plus lemon plus anggur, apel, lemon, anggur. Dan kemarin tuh karena kebetulan kami beli bahannya lumayan banyak. Mm-hmm. Jadi kami sempat buat 4 rasa. Dan enak.
0: Enak ya.
1: Enak, bahkan
0: makin
1: saya,
0: dicampur emang makin
1: iya,
0: enak.
1: Iya, jadi walaupun nyampur tapi rasanya tuh tetap netral lah, tetap seimbang, sudah rasanya enak, segar. Mm-hmm. Dia juga nyehatin itu loh, Kak. Mm-hmm. Makanya saya terlalu bawa juga kan tiap magang, tiap kemana-mana ya saya minum juga produk saya sendiri gitu loh.
0: Iya, iya. Nah, ada bakal punya rencana bikin varian baru enggak?
1: Kalau varian baru pasti bakal ada terus, Kak. Mm-hmm. Cuman sekarang ini lagi mikir gimana sih caranya ngembangin Impus Water ini biar lebih tinggi lagi lah, biar pasaran di Palangkaraya ini bisa tahu nih ada Impus Water di Palangkaraya sekarang gitu. Mm-hmm. Mungkin lebih ke arah situ sih, Kak. Karena soalnya kalau bahas menu ya, buah campur buah manapun pasti bisa, Kak.
0: Yeah.
1: Kecuali buah kayak yang gampang larut lah, kayak mangga segala macam. Itu kan dimasukin kan bisa lenyek lah, Kak.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Itu yang susah.
0: Oke. Okay. Tapi sebagai UMKM yang pastinya belanja buah ya di Palangkaraya, kamu ngerasain kesulitan gak untuk mendapatkan buah segar gitu?
1: Kalau terkait buah segar, kami sudah punya tempat tetap. Mm-mm. Ya. Dan kemarin kan sebelum memulai ini, pastinya sudah observasi kan, Kak. Mm-mm. Dan terkait tantangannya benar, tantangannya itu kesulitan cari buah segar. Mm-mm. Kesulitan juga cari buah yang harganya terjangkau lah. Mm-mm. Karena pertama kali nelusuri, pertama kali cari tahu, mm-hmm, buahnya itu lebih mahal kadang. Kadang buahnya lebih mahal. Dan emang kesusahannya itu ada di satu bahan. Satu bahan yang emang susah kalau dibeli offline. Harganya bisa melejit dan itu ngebuat kami bisa disebut untung rugi lah. Kalau bahas soal bahannya itu.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Jadi bakal untung tipis kali, yeah, ya. Oke, okay, karena kita tahu di Palangka itu bukan daerah pegunungan ya, bukan.
1: Betul.
0: Tempatnya buah-buahan untuk tumbuh ya. Oke, okay. Udah ada rencana mungkin mau mimpi atau harapan gitu mau masukin kemana gitu? Atau mau titip kemana?
1: Nah, kalau itu masih pertimbangan berat ya, Kak. Mm-mm. Karena kan ini bukan tipe produk yang bakal bertahan lama ya.
0: Betul.
1: Karena Impus Water ini antara 3 hari dia mungkin sanggup kalau di
0: suhu ruang
1: yang pas,
0: yeah,
1: di kulkas segala macam. Okay. Tapi kalau misalnya dia sudah dibawa keluar, mm-hmm, udah nggak bakal ada rasa Impus Waternya lagi, udah
0: harus,
1: pasti udah nggak enak lah pokoknya.
0: Benar.
1: Jadi ya sejauh ini masih mikir antara tetap bawa brandingan Sehatin, mm-hmm, dan tetap jual Impus Water, tapi ada juga tetap bawa brandingannya dengan jual makanan atau minuman sehat lainnya. Mm-hmm. Jadi mungkin lebih berkembang di Sehatin PKY-nya aja, bukan di Impus Water-nya. Mungkin gitu sih.
0: Oke, okay. Ada kayak rencana varian minuman sehat lain gitu, yeah, ya.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya memang sehari-hari kamu suka bikin atau memproduksi minuman sehat untuk diri sendiri?
1: Kalau memproduksi harian enggak ya, Kak. Mm-hmm. Tapi kalau minum suka.
0: Suka ya.
1: Karena kan aneh juga ya, Kak, karena kan dulu saya termasuk Gen Z kan. Mm-hmm. Dan memang minuman yang serba pahit, minuman hambar, minuman yang kecut segala macam, mm-hmm, itu kan jauh lah anggapan, kayak minuman apa sih ini, gak enak. Mm-hmm. Tapi lama-kelamaan nyesuaiin kondisi badan, nyesuaiin segala aktivitas di luar, di dalam, mm-hmm, ruangan, bahkan segala kesibukan, mm-hmm, ya kita perlu minuman yang bakal ngedetok, minuman yang bakal ningkatin imun tubuh, bahkan, mm-hmm, minuman yang memang benar-benar sehat tuh, Kak. Jadi ya dengan kebiasaan aku yang suka minum minuman sehat kayak teh hijau atau mungkin teh herbal segala macam, kopi herbal, itu ngebuat, mm-hmm, aku ya tahu nih bahwa minuman sehat kalau memang nggak bisa diminum dengan kaitan herbal, ya udah kita buat minuman yang berdasarkan buah-buahan, air-airan gitu, Kak.
0: Oke, okay. Yang paling laku itu varian rasa apa tuh?
1: Nah, kalau yang paling laku ini tergantung usia ternyata, Kak.
0: Oh, ada ya, Kak, pengamatan kamu.
1: Betul.
0: Mengkategorisasikan.
1: Iya, jadi kalau terkait rasa yang paling diminati itu, mm-hmm, dia terbagi jadi anak muda, ada lansia bahkan, mm-hmm, dan ada juga yang guru-guru atau dosen-dosen. Mm-hmm. Nah, jadi tergantung kondisi juga. Kalau misalnya generasi muda itu lebih suka yang lemon jeruk, katanya dia nyegerin, mm-hmm, fresh, dan emang balikin imun lah katanya. Mm-hmm. Tapi saya coba emang segar, Kak. Nah, terus ada juga yang paling disukain orang tua, itu apel plus timun. Karena dia rasanya netral banget. Rasanya netral, gak terlalu manis, gak ada pahitnya. Dan emang kayak apa ya sebutannya, banyak hal lah di dalam minumannya yang ngebuat mereka tuh suka gitu loh.
0: Iya.
1: Dan baru-baru ini emang lagi laris terkait jeruk nipis plus anggur, Kak.
0: Jeruk nipis
1: iya.
0: plus anggur.
1: Jadi dia dominan emang rasanya pahit banget. Tapi buat radang. Iya, jadi kan karena dikala kabut asap gini kan, Kak, pasti banyak yang radang, lagi sakit tenggorokan. Dan mereka emang nyarinya jeruk nipis plus anggur. Bahkan juga bisa dimodifikasi sih, kayak jeruk nipis plus lemon, jeruk nipis plus jeruk. Jadi kayak kalau jeruk nipis plus lemon ini kami sebutnya sprite, varian sprite. Karena kan emang kayak sprite gitu loh, Kak.
0: Iya, iya. Nyelekit deh.
1: Iya.
0: Iya, iya, oke. Okay. Dan kita lagi live TikTok ini, Nata.
1: Oh, okay.
0: Aku sapa dulu buat teman Pro 2 ya yang mungkin baru aja nonton. Ada Salsa, Pak Damang, akun F ya, apa nih akun F, dan juga driver PKY. Oke. Okay. Nah, kalau kita mau pesen, ini pesennya kemana?
1: Nah, kalau buat sekarang, kami sistemnya masih CFD. Karena mikirin terkait gimana kalau misalnya ada orang pesan di luar dan masih kabut asap gini, Kak. Tapi kalau semisal kami juga punya patokan sih, Kak, kalau pesanan paling enggak 20 pesanan bakal kami kerjain gitu. Karena sempat kemarin ada acara dan pesan 20 ya kami kerjain. Jadi nyesuaiin. Apalagi semisal kami enggak ada dalam seminggu, kan awalnya kami sempat mikir kalau jualan pre-order itu tiap awal bulan. Tapi lama-kelamaan ya susah, Kak, karena kami tabrakan sama jadwal kuliah.
0: Oke, yang sekarang
1: pasti
0: udah masuk kuliah.
1: Iya, yang pasti akademik lebih penting dong, Kak. Jadi kami putusin ya, ya udah CFD dulu. Tapi kalau misalnya ada orang yang pesan sekitar 20-an, ya setelah ada konfirmasi 20 pesanan ini masuk, kami langsung open pre-order lagi. Jadi sekalian gitu loh, Kak. Jadi semisal ada yang pesan 20, eh ini ada buka pre-order, mau pesan gak? Nah jadi kayak pesanan 2, 1, 5 itu langsung kami kerjain sekaligus.
0: Oke, karena juga berhubungan sama banyaknya buah yang akan kalian beli ya.
1: Iya, betul.
0: Gak mungkin disisa-sisain tuh, kalau disisa gak segar lagi ya. Dan kalau ke kampus bawa produknya apa enggak tuh biasanya?
1: Nah ke kampus itu kemarin 2 minggu yang lalu kami rajin bawa produknya. Tiap hari Senin kami bawa, langsung yang pesan pre-orders di DM, di DM ataupun di WA ya kami bawain barangnya. Jadi dia ngambil setelah selesai matkul atau mungkin kami antar ke kelas, kosnya, rumahnya, kelasnya gitu.
0: Oke. Dan ada harapan nggak misalnya mau dibawa kemana ini sehatin PKY ini?
1: Oke. Nah, karena kebetulan saya juga magang di BUMN kan, Kak. Baru banget, jadi kayak ya ngalurnya tuh bagus lah, karena saya juga punya usaha sendiri dan saya tepat banget magangnya di UM yang basisnya UMKM. Jadi ya saya coba cari ilmunya di situ. Jadi saya nggak cuma magang buat ngerjain ini itu, tapi coba nambah pengalaman, wawasan sekaligus. Jadi ya mungkin dari situ saya bisa tahu nih arahnya kemana gitu sih. Kalau harapannya ya sama kayak tadi, Kak, semoga sehatin ini tuh dikenal satu palang, Kak. Bahkan kalau bisa dibilang basisnya profit, kayaknya ini lebih ke mau coba ngatasi masalah sosial juga sih, Kak, sebetulnya. Pertama dari harga yang relevan, terus juga isu-isu masalah kesehatan. Jadi seenggaknya kalau memang ini belum terlalu ngasih profit ke saya, seenggaknya ini bisa ngasih dampak lah buat masyarakat gitu sih, Kak.
0: Ngasih ilmu juga ya, kalau ada namanya infused water.
1: Betul.
0: Ya, yang sebenarnya udah populer.
1: Betul.
0: Cuman kayaknya kalangan tertentu aja yang tahu. Ya. Oke. Nah, tadi ngomongin soal magang kamu, aktivitas magang kamu. Sekarang kamu magang di mana?
1: Di rumah BUMN, Kak.
0: Rumah BUMN. Ya. Berarti circle kamu sekarang berarti mendukung banget dong ya.
1: Betul banget,
0: untuk mengembangkan usaha itu ya. Apa aja yang kamu dapat ketika kamu nyemplung di satu circle yang isinya UMKM semua gitu?
1: Oke. Jadi aku baru-baru aja kok, Kak. Jadi baru sekitar dari bulan pertama, bulan September, baru banget jalan. Dan ini sudah hari ke-6 mungkin ya, 7 Kak. Dan emang seru banget, Kak. Karena di situ kan anak magangnya tuh emang yang juga punya bisnis sendiri.
0: Oke.
1: Kalau mungkin kakak tahu Putri WS, Merina, itu salah satu yang emang ngasih saran nih, oh bisnisnya kayak gini bagus segala macam. Jadi emang banyak dapat masukan, terus juga bisa tahu nih dari orang lain kayak bisnisnya kurangnya ini, terus mereka juga sempat nyoba kan, kayak saya kasih rasa, oh iya enak, segar, manis gitu. Jadi ya sekalian magang tuh sekalian saya bisa tahu nih kekurangannya apa, apalagi masukannya gitu sih Kak. Apalagi dengan mereka yang notabene-nya emang tahu soal UMKM kan Kak? Ya gitu sih.
0: Sekarang kan udah punya nama, udah bikin nama gitu ya, stiker gitu. Apa sih kayak step by step yang ingin kamu lakukan sebagai UMKM gitu, yang kedepannya ya menunjang agar nama Sehatin PKI itu makin besar gitu, seperti UMKM lainnya gitu.
1: Ya, yang pertama pastinya saya perlu melegalkan bisnis saya dulu dong Kak. Pasti itu namanya. Karena ya bakal susah kan Kak kalau semisal ada yang namanya prinsip ide itu mahal gitu loh. Walaupun emang sudah pasarannya ada, tapi di Palangkaraya kan bisa saya sebut minim ya Kak. Karena kebanyakan emang herbal jamu segala macam gitu kan. Jadi ya pertama yang pasti saya mau klaim bahwa bisnis Puswater ini milik Sehatin gitu dulu yang pertama. Dan yang kedua ya sama, kalau memang saya gak bisa naikin Impus Water ini ke tingkat yang lebih tinggi, saya usahain cari jenis ataupun hal lain lah yang bisa naikin nama Sehatin, walaupun bukan Impus Water gitu Kak.
0: Oke. Jadi pelan-pelan ya, yang urusan administrasi diberesin ya.
1: Betul.
0: Oke. Sanggupnya kalau dari 4 orang itu mengerjakan berapa botol sih? Kalau kemarin 100 ya?
1: Iya. Karena kami makin lama kan makin jago ya Kak. Jadi sempat nge-timer kemarin. Kita ngerjain ini berapa lama ya? Ternyata cuma butuh 1 jam. 100 botol itu 1 jam.
0: Oke. Okay.
1: Karena emang semuanya kerja kan Kak. Ada yang ya kayak tadi pokoknya terbagi rata lah tugasnya. Jadi kalau memang ada target mungkin ada pesanan sekitar 200 ya sanggup aja. Mungkin waktunya lebih panjang karena emang ada tim ini memudahkan sih.
0: Oke, mungkin mau disebut nama-nama temannya biar mereka termention nih.
1: Jadi di awal itu pemikirannya dari kami dua. Teman saya namanya Ilham Mula. Itu teman sekelas saya dari semester 1, maba banget. Dan emang rencananya ya ketika PKKMB itu kami ngobrol berdua gitu loh, mau bisnis apa nih biar kita juga punya bisnis. Itu Ilham Mula. Lalu kedua kami, karena kami butuh modal kan Kak, butuh modal dan juga butuh tenaga. Jadi akhirnya kami lempar ke teman dan pasangan saya sendiri gitu. Jadi pasangan saya Sean dan teman saya satunya, teman kelas saya juga dari PKKMB, si Mei juga. Alhasil ya kami berempat itu, kami dua awalnya, kami dua Ilham, kami dua bilang ke mereka dua. Alhasil mereka ACC, mereka setuju nih. Dan mereka ngasih banyak tambahan kayak, oh rasanya gini, eh botol yang pas gini, eh aku pernah ngerasain gini. Nah jadi dari yang awalnya idenya cuma 2 kepala jadi 4 kepala tuh lebih memudahkan sih Kak.
0: Oke, apalagi dapat POV dari konsumen perempuan ya.
1: Iya betul banget.
0: Karena mereka kan punya request menyehatkan kulit lah, menyehatkan apa, mengencangkan kulit atau apa, memperlambat penuaan ya gitu-gitu kan suka detail ya kadang ya. Nah kayak gini tuh dari keluarga tuh mendukung gak sih?
1: Kebetulan ya, karena awalnya bisnis ini tuh kalau maba kan Kak, itu kan emang sering kayak nugas segala macam, bisnis segala macam. Emang awalnya saya bilang kayak, oh mau nugas nih, mau ngerjain proyek, awalnya gitu kan Kak, karena emang belum pasti gitu loh. Tapi setelah mulai terjual di minggu kedua, itu ngerasa kayak, yaudah, karena kami jual ke mereka juga kan Kak, jadi saya ada keluarga juga, saya jual ke mereka dan emang mereka suka. Dan mereka juga yang selalu nanyain, jual kah ininya, jual kah itunya. Jadi jadi yang awalnya gak ngasih tahu gitu, tapi mereka jadi tahu sendiri dan mereka tertarik sendiri. Alhasil mereka juga yang nanyain kapan restock, kapan ada jual lagi gitu-gitu.
0: Oke. Kalau seandainya lagi pesanan ramai nih dan kuliah juga padat, kalian sudah mensiasati nggak bagaimana cara memanage waktu untuk kuliah dan juga bisnis tuh?
1: Pastinya sudah dong Kak. Karena kami menyesuaikan juga, kalau misalnya di hari itu kami sudah punya jadwal yang padat, kami usahain kalau nggak beli barangnya sehari sebelumnya atau mungkin kami udah nyiapin hal lainnya, ya kami usahain aja. Karena kalau semisal Karena yang pasti ya tetap kami utamain ya akademik, Kak. Mm-hmm. Sekalipun kami berjualan, sekalipun kami punya usaha, gak bisa dong kami acuhin akademik kami sendiri, mm-hmm. gitu. Jadi karena itu juga pesan dari orang tua, bahkan keluarga saya juga, berjualan boleh asal gak ganggu aktivitas kuliah segala macam gitu, Kak.
0: Oke, mungkin ini closing atau pesan penutup buat pendengar Pro 2 yang lagi dengerin, biar termotivasi nih, mau bisnis apa atau start modalnya dari bagaimana, bisa kamu kasih semangat gitu buat teman-teman Pro 2?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2, kalau dari aku mungkin bisa terapkan prinsip coba aja dulu. Karena mending kita nyoba daripada kita enggak sama sekali gitu loh. Karena kalau misalnya kamu nyoba dan kamu takut gagal duluan ya bakal sia-sia. Jadi mending kamu coba, kalaupun kamu gagal, seenggaknya kamu udah belajar satu hal dari kegagalan tersebut. Jadi kalau kamu punya ide, kamu punya tujuan, ya udah lakuin aja dulu gitu, Kak.
0: Oke, semangat ya, ya. Nata dan teman-teman di Sehatin PKI. Dan kalau kita mau kontak Sehatin PKI kemana?
1: Ada Instagramnya di hashtag Sehatin PKI. Okay. Di situ juga adminnya pas respon, adminnya juga sering upload juga, aktif banget. Jadi kalau butuh infus water tinggal di DM aja, di bio-nya juga ada nomor WhatsApp, tinggal dihubungin aja.
0: Oke, okay. Dan kalau kita mau ada acara kantor atau sekolah bisa ya?
1: Bisa banget.
0: Bisa order gitu,
1: iya,
0: ya?
1: Bisa.
0: Oke, okay. Thank you banget Tata dan juga Sehatin PKI ya, sukses terus, semoga sampai besar nih.
1: Amin.
0: Variannya makin banyak, dan kita tunggu gebrakan selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Dan bisa kita undang dengan formasi lengkap.
1: Oke.
0: Oke, okay, thank you. Dan teman Pro 2 yang mau tahu beragam info UMKM lainnya di Palangkaraya, selalu dengerin Pro 2 RRI Palangkaraya. Setiap hari ada Muda Kreatif pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Aku Risa pamit dan nanti kita balik lagi di jam 1 siang ya dengan program lainnya. Bye bye.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan.

0: Budi, kamu dengar gak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bukan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang akan memberikan informasi seputar hiburan di tanah air maupun mancanegara. Nah, teman Pro 2, aku ada info nih. Yang pertama, gaya cewek Belanda, dapat mobil baru Honda pamer lewat. Kita bakal buka informasi hiburan dari HBO yang tambah 3 pemeran baru pada serial Harry Potter. Siapa yang nungguin serial ini segera tayang ya? Karena trailernya ini udah setahun, tapi launchingnya ini masih di Natal 2026. Nah, dikutip dari laman rri.co.id, HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan juga Ginny Weasley. Nah, aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nantinya. Dan Billy Barrett dikenal lewat perannya

dalam film Bring Her Back dan Invasion. Ia juga jadi pemenang termuda internasional Emmy Award kategori aktor terbaik pada usia 13 tahun. Wah. Lalu kemudian teman pro 2, karakter Dobby bakal diperankan aktor sekaligus presenter asal Inggris Lenny Rush. Nah, karakter peri rumah tersebut diperkirakan akan diwujudkan menggunakan teknologi CGI. Jadi nanti Lenny Rush ini dengan bantuan teknologi CGI akan menjadi Dobby peri rumah yang kecil gitu ya. Kamu ingat gak sih film Beauty and the Beast yang diperankan oleh Emma Watson? Nah, pemeran utama dari prince atau pangerannya itu juga pakai CGI ya. Jadi dengan bantuan CGI dia jadi sosok beast atau makhluk menyeramkan.

0: Buat pergantian pemeran untuk karakter Ginny Weasley juga dilakukan nih teman perdua. Artis cilik Bonnie Hill bakal mengambil alih peran tersebut mulai musim kedua serial Harry Potter. Pergantian itu dilakukan setelah Gracie Cochrane memutuskan meninggalkan perannya sebagai Ginny. Nah, keputusan tersebut diambil setelah Cochrane menyelesaikan proses syuting untuk musim pertama. Sebetulnya keputusan Coach Rich ini gak terduga ya, karena kita tahu Ginny Weasley emang pada season 1, 2, 3 itu belum mengambil peran yang banyak ya. Kalau teman pro 2 pembaca novel Harry Potter, dia tuh baru vital atau krusial tuh justru kayak udah masuk ke buku kelima ya, Order of Phoenix, dan sampai akhirnya menjadi pasangan hidupnya Harry Potter. Pihak produksi juga menyampaikan apresiasi ya buat kontribusi pemeran Ginny Weasley sebelumnya dalam serial Harry Potter yang udah dibungkus satu season. Udah dibungkus satu season tapi belum tayang ya. Oke, kita tunggu aja nanti Natal 2026 tayang Harry Potter serial di HBO. Buat kamu mungkin bisa nabung berlangganan ya, gak boleh beli bajakan atau langganan di tempat-tempat ilegal ya. Nah, itu dia informasi pertama teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi buat informasi selanjutnya, so stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan. Soal keberanian untuk tidak bergantung. Soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir nih, teman Pro 2, di info hiburan. Nah, teman Pro 2, kita punya satu informasi dari dunia hiburan tanah air. Ada band The Massive yang akan menutup rangkaian tour The Massive Asia Home Run di Jakarta. Nah, konser tersebut akan digelar pada 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan Jakarta jadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota di Asia. Konser ini sekaligus menjadi kesempatan buat penggemar Indonesia buat kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Dan hari ini 7 September adalah hari penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run Jakarta dibuka. Nah, Direktur Utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, mengajak penggemar buat bersiap-siap mengikuti penjualan tiket tersebut. Oke, udah tahu dong ya hari ini mau ngapain? Mau beli tiket The Massive ya.

Dan yang paling seru nih teman Pro 2, Nagita juga bilang kalau nanti konser di Jakarta bakal menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang akan terbagi panggung bersama The Massive. Jadi The Massive gak bakal sendirian, ada nama-nama kolaborator yang dirahasiakan katanya, menjadi bagian dari kejutan konser. Seperti apa? Kita tunggu ya, mungkin poster susulannya konser The Massive di Jakarta seperti apa. Oke, itu dia info terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, hari Senin sore teman Pro 2 bakal ditemenin sama Amala nanti dengan program music lainnya. Dan tentu saja makasih udah seru-seruan bareng aku dari jam 10. Dan kalau ada informasi yang masih ingin kamu dengerin atau ingin kamu dapatkan, langsung aja mampir ke portal rri.co.id. Kamu juga bisa follow Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Dan media sosial kita lainnya ada TikTok di Pro2 RRI Palangkaraya Official, and then YouTube di RRI Palangkaraya Production. Satu lagu penutup buat mengakhiri kebersamaan kita, tapi tenang aja, hari Kamis aku bakal balik lagi teman Pro 2. Ini ada lagu dari milih-milih dulu ya kayaknya, Puisi Kota, mau di Ayunda dan juga Iwan Fals. Oke, teman Pro 2, enjoy this evening and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 hari Senin tanggal 7 September tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari Jisoo Blackpink yang baru aja merilis Click pada tanggal 4 September kemarin sebagai rilisan pertama menuju album studio penuh solo perdananya. Click mengangkat tema tentang ketertarikan romantis dan koneksi spontan ketika dua orang menemukan kecocokan secara alami. Video musik Click juga mengusung konsep futuristik dan menampilkan Jisoo sebagai Kibong di taman hiburan terbengkalai dengan atmosfer misterius. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2 Yim Siwon dan Seol In Ah menjadi pemeran utama dalam drama romance thriller TV In Love in the Gius. Drama ini mengisahkan penyelidikan kasus pembunuhan yang akan tayang perdana tanggal 19 Oktober tahun 2026. Tahun Pro 2, band Lawas The Massive akan menutup tur Asia Home Run dengan konser di Tennis Indoor Senayan Jakarta nantinya tanggal 5 Desember. Jakarta merupakan kota terakhir yang dikunjungi The Massive setelah mereka tampil di sejumlah kota lain di Asia. Konser ini akan memberikan kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan The Massive secara langsung setelah tur internasional mereka. Demikian Info Pro 2 pada sore ceria kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
1: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
0: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
1: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
0: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
1: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
0: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

Late Sore Teman Pro 2 bareng sama Amala. Kali ini Teman Pro 2 ternyata Menteri Kebudayaan melakukan proses seleksi film narasi kepahlawanan Teman Pro 2. Jadi Fadli John sebagai Menteri Kebudayaan menilai proses seleksi produksi film narasi kepahlawanan itu pastinya nantinya akan berlangsung secara terbuka, inklusif, dan transparan. Menurutnya peluang ini juga masih dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pembuat film yang memiliki kesiapan produksi, Teman Pro 2. Terus juga ya, tantangannya katanya membuat film dan prosesnya itu cukup cepat tetapi tetap berkualitas dari sisi narasi, sejarah, maupun teknis. Ia juga menyebut peserta dapat memanfaatkan berbagai referensi yang telah tersedia untuk memperkuat cerita sebelum masuk tahap produksi film. Selain narasi sejarah, aspek teknis juga menjadi perhatian agar karya yang dihasilkan mampu menyampaikan pesan kepahlawanan secara utuh, dan ia berharap kesiapan materi dan pengalaman peserta juga dapat membuat proses produksi film berjalan lebih efektif tanpa kehilangan kualitas cerita, Teman Pro 2. Produser film Tessa Desdradarija menilai kalau misalkan proses seleksi produksi film narasi kepahlawanan itu katanya berlangsung ketat banget, Teman Pro 2, karena waktu pelaksanaan yang sangat terbatas. Antusiasme sinias juga mengikuti program itu tinggi banget dengan banyaknya karya dan gagasan sejarah yang diajukan untuk dinilai panitia. Karena ini umumnya senasional ya, dan menurutnya program ini memiliki dua kategori yang memberikan ruang kepada sinias berdasarkan skenario yang telah dilombakan sebelumnya. Kategori lainnya juga membuka kesempatan bagi gagasan baru untuk menawarkan beragam narasi sejarah Indonesia melalui produksi film berkualitas dan juga menarik lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi hiburan. Kali ini teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh punya keinginan buat terus

menekan tombol check out yang selalu muncul, bahkan bukan karena kebutuhan, tapi karena suasana hati ataupun mood, terus akhirnya jadi kebiasaan. Nah, ternyata teman peradua, istilah aktivitas yang sering dilakukan atau mungkin masif banget di masyarakat modern kayak sekarang, itu ternyata ada istilahnya, namanya vibe spending. Dan katanya berbahayanya kalau misalkan dibiarkan, dapat membuat pengeluaran harian pelan-pelan membengkak banget, teman peradua. Jadi kalau misalkan sehari-hari gitu ya, kebiasaan ini terasa dekat banget, dan kamu tiba-tiba dapat dopamin instan habis berbelanja, itu hati-hati teman peradua, karena bisa menyebabkan kecanduan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih vibe spending ini gitu ya merupakan salah satu pendorong yang sangat kuat untuk bikin kita jadi lebih mudah untuk berbelanja. Apalagi kalau misalkan kita udah selesai berbelanja, kita kayak semakin semangat untuk menyelesaikan pekerjaan, terus juga karena kita ngerasa mendapatkan reward kecil-kecilan buat diri kita sendiri, teman peradua. Tapi ternyata ini tuh berbahaya banget karena bisa jadi kebiasaan, ditambah lagi kamu akan tidak bisa menyisihkan keuangan dan justru malah bikin boncos setiap bulannya. Apalagi sekarang tuh udah ada namanya pay letter, teman peradua, dan itu tuh bahkan dinormalisasikan bagi people-people yang sudah terikat banget sama kebiasaan spending mood ini. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa masih bisa diselamatkan, mendingan bisa beralih dengan cara kamu mengalihkan perasaan happy dopamin kamu dengan menonton film favorit, berjalan santai, mendengarkan musik, atau mungkin kamu bisa quality time bareng sama teman ataupun orang-orang tersayang, agar pikirannya nggak selalu ngikutin mood buat belanja, teman peradua. Karena itu bisa jadi, kalau kata orang zaman sekarang, gear acquisition syndrome, atau disingkat dengan istilah GAS.

gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun

Prodi 2 teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, seperti yang kita ketahui, Indonesia sekarang benar-benar siaga ya teman Prodi 2. Apalagi semenjak erupsi Gunung Anak Krakatau yang juga menyebabkan berdampak pada perjalanan wisatawan melalui jalur udara. Sebaran abu vulkanik membuat sejumlah bandara bahkan menghentikan sementara operasional penerbangan sebagai langkah mitigasi keselamatan teman Prodi 2. Itu pas aku lihat di media sosial, banyak banget orang-orang yang juga membagikan info update bandara dari berbagai daerah ya teman Prodi 2, karena banyaknya penumpang yang juga harus menghadapi penundaan hingga pembatalan perjalanan. Kalau kata Airnav Indonesia sendiri, memperpanjang penutupan Bandara Suta dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma hingga estimasi pukul 18 di hari ini teman Prodi 2, tanggal 7 September. Laporan dari kanal juga beberapa media menyebutkan keputusan ini mengikuti perkembangan kondisi ruang udara dan juga sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kalau Airnav sendiri juga terus memperbaharui informasi aeronautika berdasarkan kondisi aktual serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan penerbangan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meminta wisatawan juga mengambil memahami kondisi ini dan mengikuti arahan petugas selama berada di bandara maupun wilayah terdampak teman Prodi 2. Dan wisatawan juga yang diminta untuk mempertimbangkan perubahan jadwal perjalanan lanjutan jika penerbangan menuju destinasi berikutnya ikut terdampak, mungkin bisa dipertimbangkan ya teman Prodi 2, karena gangguan penerbangan terjadi ketika abu vulkanik menyebar ke ruang udara yang dilalui pesawat. Dan abu vulkanik ini itu tentunya dapat mengganggu keselamatan penerbangan, sehingga otoritas perlu mempertimbangkan kondisi atmosfer sebelum membuka kembali jalur penerbangan. Dan pemerintah pun meminta wisatawan tidak memaksakan perjalanan ketika kondisi belum dinyatakan aman. Selalu tetap di Prodi 2 teman terbaik kamu.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Akhirnya teman Pro 2, setiap Senin sore kita bakal hadirkan obrolan musikpreneur. Dan mungkin buat teman-teman Pro 2 yang dari tadi pantengin media sosial kita Instagram, udah tahu kalau misalkan hari ini, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu teman Pro 2. Masih muda, ternyata kita seumuran terus, tapi dia banyak banget karyanya. Ada Kak Bayu Saputra. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Bayu.
1: Sore.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Bayu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya?
1: Baik aja.
0: Iya. Anyway, kita bakal ngobrol lebih banyak sama Kak Bayu, teman Pro 2 ya. Dan kamu juga bisa bertanya bareng sama Kak Bayu. Tapi nanti ya di hotline kita di 0811523924. Dan jangan kemana-mana, jangan beralih frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune dan pantengin kita di FM 92,4 MHz. Masih bareng sama Kak Bayu. Hai Kak Bayu.
4: Halo.
3: Nah, jelas banget suaranya. Tadi ini ya salah mikrofon teman Pro 2. Jadi di studio kita tuh banyak banget mic-nya. Boleh Kak Bayu kenalin ke teman-teman Pro 2 ya. Kak Bayu aslinya apa, terus panggilannya apa gitu.
4: Oke, halo semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Saputra, atau lebih sering dikenal Bayu Saputra. Saya seorang pegawai yang mungkin sangat menggemari sekali menulis lagu, beberapa ibaratnya itu film-film. Bahkan saya sudah menulis beberapa lagu yang sudah rilis, ada 4 lagu. Lagu pertama itu ada dari Time After dengan judulnya Kendali. Lagu kedua ada dari NJ dengan judul Tak Lagi Untukmu. Kemudian yang ketiga ada lagu dari Half Ego. Itu lagunya bahasa Inggris ya. Kita nyoba-nyoba untuk percaya diri juga pakai bahasa Inggris. Half Ego judulnya ada yang On Me dengan Regret. Oke.
3: Iya, jadi 4 lagu ini itu aku udah denger-denger beberapa ya kak ya. Iya, itu dari tahun berapa Kak Bayu udah mulai bikin atau nulis lagu?
4: Nulis lagu mungkin sudah hampir 3 tahun. Tapi kalau kita proses berjalannya memang benar-benar ditekunin nih, baru 2 tahun ini, genap 2 tahun pas banget ini bulannya.
3: Berarti 2 tahun 2000 berapa ya kak? 2004?
4: 2024 berarti ya.
3: Iya, tapi udah mulai bikin lagu dari 2003 ya.
4: Ya, 2023.
3: 2023. 2003 mah kita baru lahir. Boleh ceritakan enggak Kak, gimana awal mulanya Kak Bayu tuh bisa terjun ke dunia musik?
4: Oke, jadi sebelum kita terjun ke dunia musik, kita harus tahu dulu nih. Kita ini hobinya apa? Senengnya apa gitu kan? Dari yang awalnya mungkin dari acara pensi-pensi sekolah, wah kayaknya jadi anak band keren nih, asik nih, kok bisa menghibur orang, lagu-lagunya bisa sampai ke hati gitu. Sampai pada akhirnya beberapa orang mungkin tidak ditakdirkan bisa bernyanyi ya. Ada yang bisa jadi penulis, bahkan jadi komposer lagu gitu. Jadi kalau dari saya memang karena nggak bisa nyanyi, tapi saya bisa menulis. Jadi saya lebih terjun ke dunia tulisan yang mungkin bisa disampaikan ke banyak orang gitu.
3: Wah, itu kakak tahu kalau misalkan berbakat itu dari mana? Apakah mungkin keluarga juga suka musik, ada yang sama?
4: Kalau dari keluarga kayaknya malah nggak ada ya. Saya seperti pemuda tersesat bahkan di rumah itu kan.
3: Pionir berarti.
4: Betul.
3: Tapi teman-temannya mungkin ya?
4: Kalau dari teman ya, jadi satu perumahan, satu komplek tetangga itu memang gemar musik semua.
3: Kompleknya di daerah mana kak, kalau boleh tahu?
4: Ada di daerah RTA Milono.
3: Oke.
4: Lebih tepatnya Kereng Bengkira.
3: Di sana malah lebih akrab tradisional ya teman berdua. Sekarang kan tetangga pada masing-masing kan kak?
4: Iya.
3: Terus kapan pertama kali Kak Bayu akhirnya bikin lagu sampai jadi beneran? 2023 tadi ya?
4: Dari 2023 itu sebenarnya lagu yang pertama ditulis itu malah yang lagu bahasa Inggris mbak. Yang Half Ego, yang On Me itu. Ya mungkin namanya tulisan mungkin bisa berasal dari pengalaman hidup gitu kan. Entah dari pengalaman teman atau yang kita rasakan sendiri. Jadi pertama lagu yang bahasa Inggris itu cuman kurang percaya diri. Soalnya kan mungkin lebih gampang pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Yang kita sesama pendengar itu nyampe gitu loh. Akhirnya lagu itu kita pending dulu. Yang rilis pertama malah lagu baru. Lagu itu judulnya yang Time After yang Kendali itu.
3: Oke, kenapa udah bisa jadi lagu yang terbaru yang duluan lahir?
4: Oke, jadi ini cerita sedikit tentang lagu Time After Kendali ya. Kalau dari sinopsisnya itu, saya yang menulis lagu itu bermaksud buat menceritakan tentang sebuah keputusan.
3: Oke.
4: Jadi keputusan itu ada tiga waktu. Ada yang akan dibuat, sedang dibuat, dan telah dibuat. Jadi kendali itu adalah keputusan tersebut. Kita mau pilih yang mana nih sebelum terjadi? Kita harus memikirkan apa dampaknya. Dan kebetulan pada lagu Kendali itu saya ciptakan mungkin sedang kasmaran-kasmarannya ya dengan pasangan saya gitu kan.
3: Tapi yang nyanyiin lagu itu tuh kan teman kakak berarti ya?
4: Ya, kebetulan itu teman saya dulu baru ketemu juga.
3: Itu gimana kakak transformasi, kan kakak yang bikin, kakak yang merasakan lagunya, terus kakak transformasi feeling biar bisa dibawakan sampai ke hati pendengar, tapi kan dibawakan sama orang lain tuh gimana komunikasi ke temannya?
4: Oke, jadi itu lumayan tantangan ya untuk seorang penulis atau komposer. Mereka harus tahu dulu nih pesan lagunya, cara menyampaikannya bagaimana, yang menyampaikan siapa dengan caranya sendiri itu apakah bisa gitu kan. Bahkan kemarin itu sempat ada sayembara saya, Mbak. Saya mencari vokalis buat menyanyikan lagu saya yang itu. Dari ada 4, 5, 6 orang ngirim semua, ternyata yang cocok rezekinya adalah si Henry.
3: Berarti nggak cuma langsung kayak wah ini dia teman dekat aku, ya udah aku choose aja dia, enggak ya?
4: Iya, jadi harus ada cocok-cocokan dulu, Mbak.
3: Keren sih menurut aku teman berdua ya, apalagi Kak Bayu ini benar-benar memulai semuanya tuh dari nol berarti ya kayak?
4: Lumayan dari nol sih, Mbak. Jadi memang hampir setengah tahun itu main komputer, terus belajar, terus gitu kan. Yang lain-lain sudah pada tampil, sudah pada have fun, saya masih belajar terus gitu, Mbak. Pelan-pelan tapi pastilah begitu.
3: Oke, luar biasa sih Temen Pro 2. Tapi by the way, Kak Bayu, ini kan banyak nih anak-anak muda yang mungkin pengen ngikutin kata hati atau hobi kayak Kak Bayu lakukan kan. Misalkan suka bikin lagu, bikin musik, cuman ini ekonomi katanya bikin musik itu kurang menghasilkan gitu kak ya. Atau mungkin bisa, tapi dulu kitanya terkenal dulu, banyak followersnya dulu. Itu Kak Bayu gimana akhirnya bisa menguatkan hati untuk kita terjun aja deh, masalah hasil nanti ngikutin rezekinya.
4: Oke, jadi itu mungkin salah satu tantangan terbesar untuk membentuk sebuah band atau tekad yang bulat, Mbak ya. Jadi kita harus menjelaskan bahwa berkarya ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kita mencari keuntungan. Memang betul ada, cuman memang jalan setiap orang gak sama, ada yang pelan banget, ada yang cepet gitu kan. Jadi kalau dari saya sih memang saya menanamkan bahwa bikinlah karya memang dari hati. Dan memang jadikanlah diri Anda memang benar-benar seniman. Karena memang pada awalnya, Mbak, yang bikin menguatkan saya untuk coba bikin lagu dan berkarya ini,
3: apa itu?
4: Hanya satu kalimat, Mbak.
3: Apa?
4: Saya ingin dikenang, itu saja. Karena memang apapun bentuk karyanya, entah karya lukis, karya seni tari, mereka itu bakal abadi. Mereka akan tersebar luas, semua orang bakal tahu itu di tahun berapa, siapa dan siapa-siapa yang ada di situ. Semua itu pasti kita bakal ingat dengan momen itu.
3: Iya, benar-benar. Aku setuju sih Temen Pro 2. Jadi kita nggak cuma hidup aja ya, ada yang meninggalkan sesuatu gitu ya, Kak Bayu. Nah, tadi Kak Bayu nge-spill nih lagu pertamanya adalah lagu bahasa Inggris. Nah, aku tuh sempat juga nanya-nanya, katanya entah kenapa gitu ya, mungkin di masyarakat kita kayak lebih tertarik kayak judulnya bahasa Inggris, lagunya bahasa Inggris. Tapi kalau selama Kak Bayu bikin karya ini, mana sih Kak yang paling banyak dapat respon dari para penikmat musik? Apakah lagu bahasa Indonesia atau lagu bahasa Inggris?
4: Jadi itu setelah saya coba bikin 4 lagu itu dengan genre yang beda-beda, bahasa yang berbeda juga. Jadi memang tetap ya, yang mudah diterima itulah lagu yang memang universal menggunakan bahasa Indonesia. Cara mereka untuk meresapin lagunya itu lebih gampang gitu kan. Tapi karena kita sekarang gennya ada macam-macam ya,
3: yeah,
4: terbagi-bagi segmented semua.
3: Mm-hmm.
4: Jadi yang bahasa Inggris itu lebih cepat menyebar ke kalangan mereka sendiri juga.
3: Oke, maksudnya ke luar gitu ya, Kak?
4: Iya, jadi daya tarik untuk anak-anak muda yang memang senang banget sama lagu yang modern gitu.
3: Oh, paham. Tapi memang tidak tetap menutup kemungkinan lagu-lagu bahasa Indonesia juga bisa naik daun gitu.
4: Betul.
3: Ya.
4: Betul.
3: Nah, terus ada juga nih, Kak, katanya semenjak dari zaman COVID-19 tuh kan banyak lagu-lagu pop galau yang cepat membooming. Nah, apakah Kakak juga salah satu yang mengikuti tren akhirnya bikin lagu galau juga?
4: Betul, jadi salah satu lagu yang saya bikin karena tren lagu galau itu kemarin ya, atau belet-belet pop gitu. Ada si NJ kemarin,
3: yeah,
4: dengan lagu Tak Lagi Untukmu. Jadi itu memang lagu yang kita ngikutin meta dengan trennya, dengan rasa yang mendayu-dayu, tersendu-sendu. Cuman itu juga jadi lagu yang cukup menarik sekali sih, Mbak. Soalnya kan saya cowok nih. Mungkin kan seperti Mario Giklau, dia sudah memang punya bakat nulis dari dulu. Itu sebuah tantangan untuk seorang penulis atau seorang komposer bikin lirik lagu, tapi harus cewek yang bawa lagunya gitu.
3: Nah itu, kenapa Kak harus cewek yang bawa lagunya?
4: Kayaknya gimana ya? Kadang bikin lagu itu ini tricky ya. Kadang kita bisa jadi pelaku, kadang bisa jadi korban di lagu tersebut. Jadi di lagu itu mungkin korbannya lebih cocok si cewek sih, Mbak. Jadi cewek yang harus bawakan lagu itu.
3: Oke, di nomor 2. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Bayu. Dan buat kamu jangan lupa juga bertanya. Dan tetap di nomor 2, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ya, perlu juga teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune di FM 92,4 MHz. Masih bareng sama aku dan juga Kak Bayu ya. Jadi teman perlu dua, Kak Bayu ini dari tadi kita udah ngobrol, dia adalah penulis dan juga komposer, dan sekarang udah melahirkan 4 anak Kak ya.
2: Betul, ada 4 anak.
1: Itu satu karya biasanya memakan durasi berapa lama sampai jadi sebuah lagu yang siap didengarkan?
2: Kalau dari proses awal sampai siap didengarkan ya, kalau dari saya sih mungkin sekitar 4 bulan mungkin Mbak. Itu sampai mateng banget, memang sampai layak untuk didengar gitu.
1: Iya, itu cukup cepat sih menurut aku Kak, buat satu lagu ya.
2: Cepat iya. Mbak ya?
1: Menurut aku ya. Okay. Karena ada juga yang 1 tahun karena males atau apa gitu, ada kendala macam-macam. Kalau menurut Kak Bayu, apa sih tantangan yang paling lama dalam proses bikin lagu itu?
2: Proses pembuatan lagu yang paling lama menurut aku selain ide, karena memang ide itu adalah hal yang paling berharga di karya seni kan ya.
1: Exactly, bener. Di era gempuran AI,
2: ya, ide betul itu sekali. Mahal, ide itu mahal sekali. Dan juga untuk memaksimalkan ide itu, kita juga harus memahami tentang copyright, lisensi. Karena kita nggak mungkin mempopulerkan kalimat-kalimat yang sudah pernah dipakai orang-orang. Contoh bintang di surga nggak boleh lagi kita pakai gitu kan. Jadi kita lumayan muter otak di situ. Sudah dapat melodinya, sudah dapat temanya, tapi penyesuaiannya banyak sekali gitu.
1: Iya, itu Kakak bisa dapat knowledge, pengetahuan tentang musik itu dari mana sih Kak? Aku jadi penasaran deh.
2: Kalau itu selain hobi nonton film, drama-drama musikal juga.
1: Oke.
2: Mungkin lebih ke apa ya? Film-film yang mungkin lebih ke history mungkin ya.
1: Oh, sejarah.
2: Iya, sejarah-sejarah gitu.
1: Tapi tentang musik.
2: Iya, tentang musik.
1: Oh, makanya diterapkan dalam karyanya sendiri.
2: Betul, kalau nggak cuman dari musik aja, biasa dari film-film sedih juga bisa itu Mbak.
1: Oke. Tapi misalkan nih, ketika Kakak lagi bikin lagu gitu ya, terus dapat ide, itu biasanya ide atau inspirasinya dapat dari mana Kak Bayu?
2: Jadi ide atau inspirasi itu biasanya berupa kata kunci yang sangat random kalau saya ya Mbak ya. Jadi kadang ngelamun main gitar, tiba-tiba terlintas iklan ini, ada kalimat ini, langsung tling, wah ini ide
1: gitu kan. Okay. Berarti idenya paling banyak didapatkan lagi main gitar.
2: Kalau dari saya malah selain dari main gitar gabut-gabutan, malah di situasi-situasi yang agak krusial Mbak.
1: Mungkin
2: contohnya telat kerja gitu kan, atau mau ketinggalan sesuatu tapi lupa mau ngambil apa, malah ingatnya yang lain malahan.
1: Oke. Itu Bu, biasanya nih kan tiap musisi itu punya cara yang unik untuk menyimpan idenya kan. Ide itu cepat banget hilang kan enggak?
2: Betul sekali.
1: Ada yang tiba-tiba dia voice note kirim ke WhatsApp diri sendiri. Kalau Kakak gimana cara mengikat idenya itu?
2: Itu hampir sama.
1: Hampir sama.
2: Bahkan dengan suara angin bus, kita langsung rekam aja pakai HP. Soalnya takut hilang nanti idenya itu.
1: Iya benar. Itu contoh nih, kalau misalkan ide lirik lagu mungkin tinggal diomongin gitu kan Kak. Tapi kalau ide kayak intro musiknya atau apa, itu berarti Kakak bikin nyanyi sendiri gitu, bikin nadanya sendiri.
2: Jadi karena memang dari awal kita bikin lagu itu dari kebanyakan dari saya sendiri Mbak ya. Jadi memang bisalah kita contohin sedikit nadanya pakai suara sendiri gitu kan. Walaupun gak bisa nyanyi, paling gak kita bisa menyampaikan gitu kan, dasarnya.
1: Benar banget teman Pro 2. Nah ini juga mungkin yang perlu diperhatikan sama anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia musik juga Kak Bayu. Kita kan punya 7 tanggal lagu kan. Kadang tuh gak jarang lagu yang kita bikin tuh mirip sama lagu musik yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan udah terkenal, viral, terus dianggap copy paste, padahal kan enggak ya, bisa aja kemungkinan itu terjadi. Itu gimana cara Kak Bayu hati-hati dalam berkarya?
2: Jadi mungkin itu tantangan paling pertama menurut saya saat pertama kali bikin lagu itu adalah ketakutan.
1: Oke. Okay.
2: Ketakutan itu paling besar karena wah idenya sudah bagus nih tapi kok mirip lagu orang ya.
1: Yeah.
2: Wah ini liriknya bagus banget nggak bisa diganti kok mirip lagu orang juga ya. Hmm.

0: apa gitu.
1: Kebetulan kalau dari saya memang orang yang sedikit anti AI sih mbak.
0: Wih keren.
1: Iya jadi
0: Gen Z anti AI keren teman-teman.
1: Semua proses kita lakukan dengan secara manual semua. Pakai gitar jelek nggak apa-apa, yang penting asli. Kalau saya kayak gitu mbak.
0: Benar-benar. Kalau aku lihat Kak Bayu ini karena jiwa seninya itu tinggi ya kak ya. Jadi dia menikmati prosesnya itu gitu, bukan orientasi dari hasilnya itu ya kan.
1: Betul.
0: Iya keren sih. Jam berapa biasanya kakak bikin lagu yang paling disukai?
1: Kalau dari saya sih, pengalaman pribadi paling enak tetap tengah malam sih mbak.
0: Iya setuju sih. Apalagi di waktu jam 1 malam, 2 malam.
1: Betul, jadi kadang juga ngerasa nih, kok jam-jam genting malam kayak gini, ketenangannya tuh malah bikin kita produktif gitu kan. Cuman ya ini pesan yang untuk musisi-musisi yang lain juga mungkin pasti ngerasa juga lah. Tetap jaga kesehatan itu kan memang penting ya, tapi mau gimana ya, idenya datangnya malam terus gitu mbak.
0: Iya aku setuju sih teman-teman dua. Yang penting senyaman kita aja ya Kak Bayu ya.
1: Betul, tetap jaga kesehatan, tetap pada batasnya saja.
0: Iya, nah kita masuk ke obrolan musik planner-nya juga nih teman-teman dua. Berarti Kak Bayu dari awal bikin ide sampai bikin karyanya sampai jadi gitu, itu tuh pure biaya kakak sendiri berarti? Atau ada sponsor dari lain?
1: Kalau dari biaya ya dari sendiri. Cuman yang paling banyak ngebantu saya mbak ya, bisa jadi bikin lagu, bikin lirik, itu tidak lepas dari si Om Cici. Kalau ada yang tahu Om Cici, Mas Tri, dia dari Mixed Dream Music Indonesia, itu ngasih pengalaman yang banyak banget ke saya gitu mbak. Iya, jadi dia memang sudah mungkin sadar kalau saya minat jadi seniman gitu, dia bantu, yuk lirik kayak gini, musik kayak begini, begitu.
0: Ada yang senior lah ya, yang mengarahkan gitu.
1: Betul.
0: Iya, tapi kalau untuk dari segi materi, memang benar-benar sendiri ya Kak Bayu ya?
1: Ya, materi dari sendiri saja.
0: Apakah ada yang sudah menghasilkan kakak dari karya-karyanya, atau mungkin semuanya masih sama-sama belum gitu, yang paling bikin aja?
1: Sebenarnya kalau untuk hasil masih dibilang ada pun kayaknya nggak sebesar itu sih mbak untuk disebut gitu kan mbak.
0: Belum bisa balik modal berarti ya?
1: Kalau balik modal ini perlu diketahui mungkin ini adalah maraton jalan yang panjang. Jadi orang-orang harus sadar tentang industrinya bahwa memang kita harus berjalan panjang dulu untuk balik modal, bahkan berkali-kali lipat. Itu kita perlu kesabaran yang memang banyak banget gitu mbak.
0: Ih keren banget sih kalimatnya teman berdua. Bermusik itu adalah industri yang panjang ya kak.
1: Betul.
0: Ya itu prinsip yang harus kita terapkan. Tapi kalau Kak Bayu selama ini berkarya, platform mana kak yang paling membantu untuk menghasilkan?
1: Kalau untuk menghasilkan masih ada di TikTok, Instagram, dan juga YouTube dan Spotify. Jadi ada 4 besar itu mbak.
0: Pernah ada konten yang meledak gak kak?
1: Kalau konten yang meledak itu mungkin ada di TikTok, berupa kalimat yang kita kasih lagu kita untuk cocok-cocokin suasana itu gitu kan. Pernah itu di TikTok itu.
0: Lagu yang mana?
1: Lagu Time After yang Kendali.
0: Mantap sih teman berdua. Tapi aku ngelihat Kak Bayu ini dia kayak jik-jak gitu ya berkarya. Jadi ada solonya, ada vokal grupnya. Iya kan kak? Kenapa tuh jadi bikin tiba-tiba kan kakak baru juga nih, tapi langsung bikin banyak macamnya, variatifnya.
1: Nah itu saya juga penasaran sih mbak, kok jadi penulis lagu atau komposer kadang bikin lagu kok genrenya kok beda ya. Ini kayaknya bukan gue banget gitu kan, bukan saya banget, tapi kok tapi ini bagus buat dia gitu. Jadi kita tabung, ini bagusnya cewek, oh ini bagusnya cowok suara tipis, ini cowok suara tebal, kita simpan semua gitu.
0: Berarti Kak Bayu itu benar-benar berkarya real ngikutin kata hati dan pikiran.
1: Betul.
0: Menarik sih teman Pro 2. Dan obrolan kita makin asik nih makin sore. Tetap stay tune ya, karena habis ini kita bakal masih tetap tanya-tanya sama Kak Bayu. Kamu juga bisa bertanya sama kita di hotline 0811 523 924.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Teman Pro2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro2 FM seluruh Indonesia.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

0: Alright, Pro 2 teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Amala dan juga Kak Bayu. Kak Bayu, kerasa gak sih ngobrol 1 jam bareng sama kita?
1: Kayaknya gak kerasa ya.
0: Katanya ini pertama kali Kak Bayu ngobrol di radio ya.
1: Betul, pertama kali.
0: Padahal ini udah banyak banget bikin karya ya teman Pro 2. Kenapa Kak akhirnya jadi kayak kepikiran ya lo harus muncul deh di media lain selain bikin karya aja?
1: Karena karya itu kan harus punya tuan yang menceritakan karya tersebut gitu kan. Oh, karya ini kenapa sih tercipta? Oh, kenapa sih karya ini harus begini, begitu.
0: Oke, Kak, ada pertanyaan dari teman kita, dari Kakak Andri. Kak Bayu, ada punya role model nggak atau kiblat dalam bermusik? Bisa disebutkan siapa ya, Kak?
1: Salah satunya kalau di luar negeri ada suka dengan John Mayer.
0: John Mayer.
1: Oke, jadi John Mayer itu punya ciri khas tersendiri tentang dia menyampaikan puitis-puitis lirik dan cerita hidup dia gitu kan. Itu ada si John Mayer. Terus kalau di Indonesia mungkin ada Ceylon 7, ada Noah gitu kan. Bahkan sekarang ada si Barsena dan Mario Giklau itu juga sangat menginspirasi sekali.
0: Iya, benar. Jadi berbagai genre tuh ada ini ya, ada kiblatnya Kakak ya berarti ya.
1: Betul, enggak ada genre yang jelek.
0: Benar. Kalau si Ceylon 7 tuh kalau aku ngelihat ya, justru dia tuh kan awalnya kayak Kak Bayu juga kan, kayak dari, tapi dia dari zaman sekolah sih Kak ya.
1: Betul.
0: Tapi makin lama makin matang malah bandnya dan kayak masuk ke semua umur gitu. Apakah salah satunya Kakak pengen kayak gitu juga?
1: Bahkan lagu Time After Kendali itu juga inspirasi kuatnya dari Ceylon 7 gitu kan, Mbak. Kalimat-kalimat hangat yang memang keseharian anak-anak muda gitu kan. Keresahan-keresahan anak muda tentang cinta, tentang hidup, tentang arah hidup. Itu bahkan inspirasi dari Ceylon 7 itu.
0: Berarti Kakak tuh dengerin musik-musiknya terus akhirnya kayak dicocokkan sama karyanya sendiri gitu ya. Atau
1: betul.
0: Keren.
1: Ada mencocokkan suasana gitu kan. Kita tidak mengcopy paste liriknya, musiknya, tapi kita suasananya bisa samakan gitu.
0: Iya, ada lagi nih Kak dari teman kita Kak Purnemasari. Kak Bayu, spill dong, pernah punya pengalaman lucu enggak selama di dunia musik? Yang mungkin teman-teman atau orang-orang di sekitar kayaknya juga belum tahu atau belum pernah diceritain, ada nggak?
1: Pengalaman lucu di dunia musik ya?
0: Manggung.
1: Apa ya?
0: Kayaknya nggak ada deh teman-teman.
1: Kayaknya masih berlebihan mbak. Pengalamannya serius semua.
0: Atau mungkin pernah tampil tapi belum ada penonton gitu, nggak ada ya kayak?
1: Kalau itu juga pernah. Jadi
0: oh, pernah.
1: Pertama kali banget pengen bawa lagu Time After Kendali itu, pas mau dibawakan cuacanya malah hujan mbak. Aduh, gak jadi terbawa lagunya gitu.
0: Harusnya itu lagunya, vibesnya gimana?
1: Harusnya itu jadi lagu utama yang ditunggu orang-orang waktu itu. Tapi cuaca berkehendak lain gitu mbak.
0: Jadi gak jadi dinyanyikan?
1: Gak jadi mbak.
0: Aduh sayangnya, padahal itu puncaknya ya.
1: Betul.
0: Iya, terus ada lagi gak Kak? Kayak misalkan manggung tapi tiba-tiba acaranya cancel atau apa gitu. Hal-hal yang tidak terduga lainnya.
1: Hal-hal yang tidak terduga ya. Jadi kalau dibilang lucu sih kayaknya enggak lucu juga.
0: Itu dia aku ganti. Kalau cerita paling menantang ada enggak Kak?
1: Cerita paling menantang. Nah, itu banyak sih, Mbak.
0: Oh, banyak.
1: Banyak
0: kalanya
1: gitu, Mbak ya.
0: Apa aja tuh?
1: Jadi kita itu kalau ngeband kan mungkin saya lebih banyak ke band ya ketimbang nulis juga gitu kan. Jadi seorang nahkoda kapal. Nah, kita anggap begitulah. Jadi kita yang menjelaskan ke teman-teman, ini lagunya harus dibawakan begini, ini lagunya harus selesai begini. Itu susahnya minta ampun, Mbak. Sampai lagunya selesai, video klip selesai. Jadi yang malah kita bingung itu ternyata bikin lagu sebenarnya lama-lama mudah, Mbak. Yang susah itu malah hasil akhirnya. Promonya, tenaganya pada habis semua. Jadi kita bingung juga nih kayak, lanjut nggak? Nanti dulu deh, kita bernapas dulu ya. Gitu.
0: Nah ini yang jadi pertanyaan aku selanjutnya tadi, gimana Kak Bayu bisa stabil secara emosi? Kan Kakak yang ibaratkan tuannya gitu ya, terus menghandle beberapa tim juga.
1: Jadi untuk stabil secara emosi mungkin ya saya juga masih belajar juga. Tapi memang itu perlu banyak waktu Mbak untuk memahamin itu kan. Karena kita memang belajar dari banyak hal nih, dari emosi orang-orang lain.
0: Iya.
1: Karena nggak semua orang itu berada pada emosional yang sama untuk gabung ke kita. Ada yang mimpinya besar, ada yang cuman ikut gitu kan. Kita harus memahamin itu semua. Jadi untuk emosi ini kita memang hanya perlu waktu dan belajar terus sih Mbak, untuk bisa mempelajari itu.
0: Oke, keren banget sih. Ada plan, katanya Kak Bayu pengen bikin lagu lagi ya di bulan Desember.
1: Betul, lagunya sudah dalam proses pengerjaan.
0: Bisa di-spill lagunya nanti tentang apa Kak?
1: Jadi lagunya itu ada yang bahasa Indonesia. Rencananya sih judulnya itu Ingatan Yang Sama. Jadi lagu itu bakal bercerita tentang waktu. Karena mungkin saya juga ngerasa kalau waktu itu adalah hal yang paling berharga dari kita semua. Apa yang sudah kita lewatin gak bakal terulang lagi. Itu mungkin salah satu lagunya Mbak.
0: Iya, katanya ada 5. Ada 50 ya? Enggak.
1: 5 dulu ya.
0: Itu yang bikin aku penasaran sama Kak Bayu. Ini kan satu lagu gak main-main ya Kak, biayanya kan.
1: Betul.
0: Nah itu sampai bikin mau langsung banyak di Desember tuh gimana tuh Kak? Berarti Kak Bayu tuh nabung dulu atau mungkin ada usaha di lain?
1: Jadi itu lumayan banyak berkorban Mbak ya.
0: Iya, memang teman berdua. Jadi kita harus support gitu.
1: Mungkin ada beberapa alat musik yang bisa dijual dulu gitu kan, kalau tidak terpakai gitu kan.
0: Oke, berarti benar-benar diputar gitu kayak.
1: Betul, karena memang ternyata memiliki karya itu senikmat itu Mbak.
0: Oh, feel satisfying itu yang justru bikin Kak Bayu jadi tetap bertahan gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, keren sih Kak Bayu, benar-benar semoga bisa jadi Ahmad Dhani versi Palangka ya.
1: Amin.
0: Nah teman berdua, tadi ada yang bertanya nih dari Nana31_. Seberapa penting menurut Bayu memahami karakter pendengar dalam menciptakan sebuah karya musik?
1: Jadi itu kalau dibilang penting banget ya. Jadi kita bisa menentukan tujuan. Contoh nih, kalau kita menentukan pendengar A, berarti kita harus servisnya ke gitu.
0: Oh,
1: ke fancy A, berarti mereka lebih suka yang pop R&B, mereka lebih suka kalimat-kalimat puitis. Harus kita cari terlebih dulu, karena itu bakal menentukan hasilnya. Mungkin saya juga belum bisa menjamin itu berhasil, karena mungkin saya juga masih merintis juga.
0: Iya.
1: Tapi paling tidak kita tahu target-target audiens kita gitu.
0: Kalau musik Kak Bayu, target audiensnya siapa nih? Anak-anak muda pastinya ya?
1: Sementara ini kalau dari saya sendiri Mbak ya, targetnya mungkin ada yang kalangan-kalangan tua juga. Kalangan 80-an, 90-an. Yang muda-muda Gen Z juga ada. Bahkan boomer-boomer pun saya targetin juga Mbak.
0: Wah, luar biasa sekali. Apa tanggapan keluarga Kak melihat Kak Bayu akhirnya terjun ke dunia musik ini dan menghasilkan banyak karya?
1: Kalau dari keluarga mungkin ada yang support, ada yang pro kontra juga gitu kan. Cuman pada akhirnya sekarang dari bapak sama ibu juga akhirnya mulai menyadari kalau saya betul-betul menekunin ini.
0: Bakat nih anak gue gitu ya.
1: Betul, jadi mereka pun akhirnya juga support penuh dan mendukung banget. Bahkan mereka lumayan bangga gitu kan. Punya anak dengan bakat seperti ini gitu.
0: Support Dani juga gak Kak?
1: Alhamdulillah support juga.
0: Keren. Akhirnya ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan mungkin kamu ada di titik belum punya siapa-siapa, bisa nih ngikutin jejak Kak Bayu. Nanti makin lama orang-orang bakal dukung kita juga gitu ya.
1: Betul, kita iya. Harus tunjukkan tekad kita gitu kan.
0: Iya, tapi kalau selama ini yang benar-benar ngedukung karya kakak sampai kakak mungkin ada di titik, aduh capek, kayaknya udahan deh gitu. Ada gak sih kakak di titik itu?
1: Jadi itu menurut saya harus ada Mbak.
0: Oh harus ada.
1: Karena api itu memang tidak boleh padam. Ini tapi bukan api kebakaran hutan ya.
0: Iya.
1: Itu memang api semangat tekad kita.
0: Itu asap soalnya kak. Kenapa?
1: Jadi lingkungan itu memang seberpengaruh itu terhadap tekad kita. Carilah kalian lingkungan-lingkungan yang suportif gitu kan. Dia tidak menjatuhkan kita. Bahkan dia bisa belak-belakan tentang kebaikan kita dan kekurangan kita. Itu kita butuh terus itu. Ada 2-3 orang, bahkan sahabat, bahkan pasangan saya juga pun jadi supporter paling bagus selama ini.
0: Iya, kayak sekarang nih ya, dari tadi dia sibuk kayak. Tapi itu penting sih menurut aku teman berdua, karena kita tuh gak penting, apalagi di umur sekarang ya, bukan seberapa banyak orang yang di sekitar kita, tapi seberapa berkualitas dan mendukungnya mereka buat kita mengambil keputusan yang mungkin banyak orang kadang mematahkan semangat kita gitu kayak.
1: Betul, jadi iya, kita harus bijak-bijak memilih lingkungan juga nih, mana lingkungan yang bisa membuat kalian tumbuh dan percaya diri.
0: Iya, luar biasa sekali sih Kak Bayu. Kak Bayu, dari karya-karya yang pernah Kak Bayu buat, ada gak sih satu karya yang Kak Bayu tuh ngerasa ini paling spesial atau punya cerita tertentu? Yang kayaknya teman pro 2 buat kenal sama Kak Bayu tuh harus dengerin lagu ini dulu deh gitu.
1: Kayaknya aku bakal kasih tetap lagu yang Time After Kendali.
0: Ini yang paling sering disebut tadi ya.
1: Iya, Time After Kendali, harus dengerin itu dulu sih lagunya.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi itu salah satu lagu yang pendekatannya memang personal dengan kias-kias tertentu, dengan kehangatan dan sendu-sendu tertentu. Jadi ada sebuah rasa spesial di lagu itu.
0: Oke, terus juga instrumennya mungkin apakah paling asik kah atau gimana?
1: Kalau dari instrumen mungkin paling, bisa dibilang paling universal, paling asik juga dan paling gak ngebosenin.
0: Oke, luar biasa kita memperadua. By the way, Kak Bayu, kalau lagu-lagu yang kakak bikin tuh apakah cuman view lagu aja atau kakak ada juga bikin MV-nya, music video?
1: Sempat bikin MV video, mungkin ada 2 project. Setelahnya itu ada rencana bikin project MV lagi juga. Cuman ternyata project MV itu kalau menurut saya paling capek sih Mbak. Mungkin setelah kita konsep bikin lagu, kita harus memilih casting orang-orangnya.
0: Iya, benar,
1: dengan
0: ya,
1: bakat ekspresi-ekspresinya, outfitnya, tempatnya itu lumayan, wah, capek sih Mbak.
0: Jadi mendingan fokus ke audionya aja gitu ya.
1: Betul, jadi tulisan itu kalau memang dia tulus dan lagunya memang bagus, dia bakal nyampe ke hati siapapun.
0: Wah, keren banget teman berdua. Seperti mungkin salah satunya adalah kamu ya. Nanti lagunya bakal kita puterin juga di Musik Pro 2 Indie setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, kita bakal break sebentar. Jadi kalau kamu pengen bertanya masih bisa ya di segmen terakhir. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: yang perlu juga teman terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir. Tapi sebelum kita dengerin pesan penutup dari Kak Bayu, malah ada games nih. Namanya jawatan jawab cepetan. Bisa ya Kak ya?
1: Jawab cepetan.
0: Iya. Kita coba. Yang pertama, lagu sedih atau lagu bahagia?
1: Lagu sedih.
0: Oke. Nulis lirik atau bikin melodi?
1: Bikin melodi.
0: Jadi penyanyi atau songwriter?
1: Songwriter.
0: Ini udah ketebak ya.
1: Gak bisa nyanyi.
0: Salah nih kita bikin pertanyaan teman berdua. Musik pop atau indie?
1: Pop.
0: Oke. Lagu galau atau lagu cinta?
1: Lagu galau.
0: Oke. Studio atau di kamar?
1: Kamar.
0: Gitar atau drum?
1: Gitar.
0: Oke. Dapat inspirasi pagi atau malam?
1: Malam.
0: Oke. Lagu viral atau lagu yang punya makna?
1: Lagu yang punya makna.
0: Oke. Menulis berdasarkan pengalaman sendiri atau cerita orang lain?
1: Pengalaman sendiri.
0: Oke. Konser besar atau intimate?
1: Mungkin konser besar boleh deh.
0: Oke. Terakhir deh, musik sebagai hobi atau musik sebagai pekerjaan?
1: Musik sebagai hobi.
0: Oke, ini tergambar banget ya teman Pro 2. Gak terasa banget obrolan kita udah hampir 1 jam bareng sama Kak Bayu. Gak terasa mungkin karena kita satu lain generasi kali ya. Ini ada ini gak Kak, tips atau trik buat teman-teman Pro 2 yang pengen join ke dunia yang sama juga, sama seperti yang Kak Bayu lakukan?
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2, untuk yang pengen juga terjun ke dunia industri musik, entah itu penulis lagu, penyanyi, ataupun sebuah grup band, mungkin nanti kita bisa kontak-kontakan, bisa dari Instagram, bisa langsung kontak aja. Instagram saya Rizky Bayu Saputra. Okay. Nanti kita bisa tanya-tanya di sana, bahkan kita bisa saling support di sana.
0: Iya. Dan ada ini nggak Kak, target atau mimpi kedepannya?
1: Kalau target sama mimpi ke depan jelas ada, bahkan sepertinya ketinggian ini mimpinya Mbak.
0: Harus, saya juga mimpi apa tuh Kak?
1: Kalau mimpi ya, yang pasti kita pengen jadi sesuatu yang besar dan bernilai, yang bikin mungkin warga sekitar Palangkaraya, Kota Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia pun merasa bangga dengan adanya itu. Jadi ya, pengen banget jadi penulis yang besar, punya band yang bisa membanggakan Kota Palangkaraya. Dan alhamdulillah kalau bisa go internasional mungkin.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Tinggal gimana cara kita sebagai masyarakat bisa support ya teman penulis sesama anak muda untuk karya anak bangsa. Jadi jangan lagu luarmu yang kita dengerin ya Kak ya.
1: Betul.
0: Sesekali lagu kita sendiri teman penulis. Sama kayak ada penyanyi kayak Reality Club, itu kan aku ngiranya dia band dari luar negeri kan Kak?
1: Iya, saking asingnya.
0: Iya, ternyata dari Indonesia. Sama kayak lagunya Kak Bayu, aku kira tuh lagu dari luar, ternyata lagu dari anak daerah kita Palangkaraya teman Pro 2. Jadi jangan lupa support. Kalau pengen dengerin di mana nih Kak?
1: Kalau ingin dengerin lagu, jadi semua lagu itu sudah ada di semua streaming music, ada di Spotify, YouTube, iTunes, Apple Music, Instagram, Reels, dan lain, semua sudah tersedia.
0: Okay.
1: Jadi kalian gak kerepotan mencari, semua sudah ada.
0: Oke. Okay. Wah, ini ya kunjungin aja tuh Instagramnya teman Pro 2. Nanti kamu tinggal stalking deh. Coba nanti dapat link-linknya, biasanya ada di bio gitu ya.
1: Iya, tepat sekali. Linktree gitu ya.
0: Oke deh, teman Pro 2 sampai di sini dulu obrolan musik perdana kita bareng sama Kak Bayu, penulis dan juga komposer. Thank you banget Kak Bayu udah meluangkan waktunya ya.
1: Sama-sama Mbak.
0: Iya, nanti next aku undang boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Oke. Dan buat teman Pro 2, kalau pengen nonton Kak Bayu langsung ada gak Kak? Biasanya di kafe mana gitu?
1: Jadi kami kalau rutinan yang pasti akhir tahun, di Desember pasti kami ada tampil di banyak tempat gitu.
0: Oh, tiap akhir tahun?
1: Tiap akhir tahun.
0: Oke, tanggalnya mungkin belum tentu ya Kak?
1: Belum tentu, nanti kita bakal spill.
0: Oke, biasanya awal, tengah, apa akhir?
1: Biasanya lebih ke tengah dan akhir sih Mbak.
0: Nah gitu teman Pro 2, jadi tinggal di notes aja. Oke deh, tetap stay tune, jalan kemana-mana. Dan jangan lupa dengarkan Musik Preneur setiap Senin sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita pamit, bye-bye Kak Bayu.
1: Dadah.
0: Dadah teman Pro 2.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
5: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
6: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
7: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
8: A few moments later.
7: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
9: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan.

Alright, Pro 2, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan kumandang ajan maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan juga sekitarnya. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, malam masih akan hadirkan informasi-informasi religi ya, ditemenin juga lagu pop religi Indonesia untuk menemani kamu di Senin sore kali ini, teman Pro 2. Tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Pro 2 teman terbaik kamu, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kuandang pengajian lantunan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang ajian maghrib. Tentunya untuk teman Pro 2 bisa bersiap-siap dari sekarang untuk umat muslim menunaikan ibadah sholat fardu maghrib.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

0: Baik teman Pro 2, tadi barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya. Dan sekarang kita udah kembali lagi nih teman Pro 2 di FM 92,4 MHz bareng sama Amala. Dan kita masih ada di Sore Ceria. Kali ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama esensi buku ya. By the way teman Pro 2, dan esensi buku kali ini dengan judul buku Filosofi Teras. Selamat mendengarkan.
1: Esensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, infotren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Prodiwa temui yang terbaik kamu bareng sama Amala teman Prodiwa. By the way, sekarang itu tuh semua orang bisa jadi media. Tapi kira-kira siapa sih yang masih layak dipercaya teman Prodiwa? Yang hari ini kita tuh bukan cuman menemukan informasi, tapi memilih mana sih yang paling jujur. Nah, kalau misalkan kamu pengen tahu kejadian hari ini gitu ya, kalau di zaman dulu kita tuh harus nunggu koran pagi atau berita jam 7 malam. Jadi ada redaksi yang memilih beritanya, ada jurnalis yang meliput, baru sampai ke kita. Jadi media yang bicara, kita yang mendengar. Nah, tapi sekarang ya, kita tuh mendengarkan kabar lewat handphone teman Prodiwa. Dan itu tuh cepat banget menyebarnya tanpa kita tahu kira-kira ini beneran berita beneran atau mungkin cuman hoax gitu ya. Kadang juga beritanya tuh kita gak cari, tapi memang langsung muncul aja di layar, di beranda gitu ya. Dan itu namanya algorithms atau algoritma, dan itu bukan cuman sekedar kebetulan teman Prodiwa. Nah, jadi makin banyak informasi, makin banyak hal yang susah banget buat kita percaya di media sosial. Dan yang ramai itu bukan belum tentu itu adalah sesuatu yang valid gitu ya. Banyak juga orang yang meramaikan tanpa benar-benar cross check kira-kira berita yang beredar itu udah valid atau mungkin cuma sekedar hoax aja. Nah, teman Prodiwa ya, di zaman kayak sekarang teman Prodiwa wajib banget nih buat percaya atau baca berita di media yang kredibel aja. Salah satunya adalah aplikasi RRI News. Jadi kamu bisa unduh RRI News di App Store maupun di Play Store kamu, terus kamu bakal dapat berita-berita terbaru. Atau mungkin kamu cukup dengerin Prodiwa aja gitu ya teman Prodiwa. Di situ kita bakal kasih tahu informasi terup to date buat kamu. Sama nantinya di pukul 18 nantinya Amala bakal nemenin kamu dengan berbagai macam info update lainnya. Tetap stay tune di Prodiwa, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore teman Pro2, masih bareng sama Amala di informasi Trap to Date ya teman Pro2. By the way, sekarang tuh banyak banget tweet dari teman-teman di Threads, di X juga bilang katanya pray for Indonesia. Memang betul ya, dimana di waktu Indonesia bagian tengah itu lagi gempa bumi, di waktu Indonesia bagian barat itu lagi erupsi Anak Krakatau, dan di waktu Indonesia bagian tengah ya teman-teman dua, itu lagi karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan. Dan kebakaran hutan dan juga lahan tuh gak cuma di WITA aja, di WIP juga, karena Kalimantan tuh terbagi menjadi dua bagian waktu. Intinya tetap stay safe teman-teman dua dimanapun kalian berada, dan jangan lupa membahagiakan hari ini, hibur diri kalian, dengarkan musik terbaik kesukaan kalian, makan makanan favorit kamu juga, karena kita gak tahu kapan waktunya ini semua akan mereda gitu ya. Jadi yang paling penting jangan pernah stres, apalagi di tengah banyaknya bencana sekarang di Indonesia. Memang titiknya rawan sekali bencana ya teman Pro2. Makanya kemarin tuh pernah ada isu ibu kota negara mau dipindahkan ke Kalimantan, tapi Kalimantan pun juga tidak lepas dari bencana kali ini karena kebakaran hutan dan juga lahan. Dan teman Pro2 jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 18.15 kita ada informasi cuaca dan informasi terup to date juga tentunya. Masih 1 jam lagi Amalan nemenin teman Pro2 sebelum nanti di pukul 19 kita bakal ada di musik live chat. Dan malam hari ini teman Pro2 bintang tamunya mau spill dulu nih, nantinya ada Sigit ya yang bakal nemenin kamu di pukul 19 bareng sama penyiar kita dari Pro2 Jakarta. Tapi sebelum itu tetap stay tune aja di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Yang radio teman terbaik kamu. Masih di Impor Musik Terap to Date. Nah, di tengah bencana kayak gini teman radio, ternyata baru aja tadi kita mention ya, ada berita hoax. Nah, begitupun sama bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi banyak banget deretan peristiwa hoax teman radio. Paling pertama adalah video tentang munculnya kepiting raksasa, dan ternyata ini dipastikan tidak benar ya. Jadi ada sebuah video yang mengklaim penampakan kepiting raksasa naik ke permukaan di Kupang, NTT, yang beredar di media sosial. Video ini bahkan teman Pro2 disebarkan salah satu akun Facebook pada tanggal 23 Agustus dan berdurasi 17 detik. Dan itu memperlihatkan dua ekor kepiting muncul ke permukaan, dan dua kepiting berukuran besar itu disebut-sebut muncul di wilayah Kupang, NTT. Tapi ini ternyata hoax ya teman Pro2. Terus juga ada juga yang bilang kalau misalkan pesepak bola Cristiano Ronaldo tiba di Kupang, NTT, dan ini juga beredar di media sosial, dan foto itu disebarkan salah satu akun Facebook pada tanggal 20 Februari. Padahal itu tuh bukan foto real, tapi adalah editan teman Pro2. Ini biasanya yang jadi sasaran adalah orang tua kita gitu ya, gen boomers, gen X, yang mereka tuh mungkin kurang beberapa gitu ya, ada juga yang masih gaptek, makanya mudah banget menjadi sasaran hoax ini teman Pro2. So jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate lainnya.

0: info cuaca. Baik, teman-teman radio, seperti biasa kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca buat besok hari dan pagi. Dan sore hari ini kita sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Selamat sore Kak Ika, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, selamat sore Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman-teman radio dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Selasa 8 September 2026. Dimulai pada esok hari, secara umum diperkirakan cuaca akan berawan dengan disertai udara kabur akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan ringan pada pagi hari di wilayah Kecamatan Sedangu bagian selatan dan Rakumpit bagian utara. Kemudian menjelang siang hari hingga malam harinya diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman perubahan semuanya, waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilatan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Selain itu juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada juga terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman perubahan pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman-teman radio, itu dia tadi untuk bekal kamu besok hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Info cuaca.

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah

0: Ketua Organisasi Naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
1: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
2: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
3: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
2: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
3: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
2: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
3: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
4: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

simbol radioaktif atau trefoil, menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir.

0: Clear, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prank Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng sama Mawa di Sore Ceria. Kali ini teman Pro 2 ya, ada petir dari Gunung Anak Krakatau. Kira-kira fenomena apakah ini? Jadi teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika merekam fenomena sekunder akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berupa gangguan geomagnetik dan juga petir vulkanik. Apa itu petir vulkanik? Mungkin masih awam ya teman Pro 2. Menurut PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena, Sopa Heluwakan mengungkapkan intensitas gangguan geomagnetik akibat petir vulkanik meningkat walau tidak sebesar letusan awal. Dan teman Pro 2, proses munculnya petir vulkanik ini tidak jauh berbeda dengan proses kemunculan petir pada umumnya. Jadi petir-petir tersebut terjadi akibat ionisasi dan juga pemisahan muatan menjadi ion-ion bermuatan positif dan juga negatif. Petir biasanya terjadi di dalam awan kolomonimbus akibat pemisahan muatan listrik yang dipicu oleh perubahan wujud dan pergerakan partikel air. Prosesnya juga dimulai ketika uap air yang naik ke atmosfer bagian atas itu membeku menjadi butiran es karena suhu udara yang sangat dingin teman Pro 2. Nah, saat butiran es ini tuh jatuh, mereka akan saling bertabrakan dengan partikel lain di dalam awan, dan tumbukan yang masif ini memicu proses ionisasi yaitu pemisahan atom dan molekul menjadi ion-ion bermuatan listrik. Dan dari proses ini, elektron terlepas dan terkumpul di bagian bawah awan. Akibatnya bagian atas awan bermuatan positif, sedangkan bagian bawahnya bermuatan negatif. Muatan negatif di dasar awan ini juga kemudian menginduksi permukaan tanah di bawahnya untuk membentuk muatan positif, dan kondisi ini menciptakan perbedaan muatan listrik dengan beda tegangan hingga 100 juta volt. Nah, kemudian petir itu terjadi ketika perbedaan muatan positif negatif tersebut saling tarik menarik. Itulah yang dilihat dari foto yang beredar ya teman Pro 2, munculnya petir di daerah erupsi Anak Gunung Krakatau. Jadi kita teman Pro 2 tetap berhati-hati ya, jangan mendekati di tempat tersebut, di titik yang sangat rawan. Bahkan kalau misalkan kamu ada kemungkinan untuk pengen liburan di kawasan-kawasan yang akan terdampak nantinya, sebaiknya dihindari, ditunda dulu ya teman Pro 2. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita masih ada di informasi terupdate sore hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

Teman Pro 2 balik lagi barengan di Pro 2 teman terbaik kamu. By the way, kenapa dari tadi nyebutnya sore ceria? Karena segmennya masih sore ceria ya, walaupun di luar tuh udah malam teman Pro 2. Jadi Amala tuh bukannya gak tahu ya, tapi memang segmen sore ceria di Pro 2 tuh sampai pukul 20 by the way. Nah, kali ini informasi terup to date datang dari laporan situasi karhutla terbaru dari Basarnas Palangkaraya lewat semangat quick action satu jiwa satu rasa. Para petugas Basarnas yang profesional, modern dan juga teruji terus gerak cepat nih teman Pro 2 menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personil juga dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim siaga mobile Karhutla langsung standby berpatroli di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jabiran, Kabupaten Pulang Pisau. Gak cuma di Palangkaraya aja teman Pro 2, tim pos SAR Sampit juga bergerak cepat menggelar persiapan di pos SAR Sampit dan langsung memadamkan api Karhutla di Jalan Cilikriwut, kilometer 11. Kita geser ke Kobar, Kota Waringin Barat. Pos SAR Pangkalambun bareng BPBD Kobar bahu-membahu juga memadamkan karhutla di desa Sungai Tendang Kumai. Mengenai situasi umum, tim SAR gabungan juga terus bergerak memantau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dengan sinergi solid bareng BPBD. Manggala Agni juga sampai dengan TNI Polri mengingatkan cuaca panas yang rawan memicu titik api baru, dan kita semua dihimbau banget nih teman Pro 2 buat gak membakar lahan dan juga hutan. Kesimpulannya, aksi penanganan karhutla dari Basarnas terus berjalan aktif di 3 posko lewat 3 lapis respon. Red Nice, yaitu kegiatan kesiapan fisik dan cek alat, respon, siaga mobile dan penanganan lapangan, hingga lab safety, keselamatan personil dan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Pos SAR Sampit dan juga Pangkalambun fokus memadamkan api langsung di lapangan, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile respon. Dan kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call di 115, WhatsApp di 0811-5209-115, atau cek media sosial Instagram dan Facebook di @kantor_sar_palangkaraya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu, karena akan kita terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk

Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan gabung bersama Pro 2 Jak buat dengerin obrolan musik live chat dan bintang tamu di hari Senin tanggal 7 September ada Sigit Wardana. Tentunya buat kamu tetap stay tune aja ya selama 60 menit ke depan, nanti di pukul 20 teng kita bakal back to lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 juga kalau misalkan kenal musisi-musisi masih anak muda, vibes-nya juga cocok banget di Pro 2, jangan lupa dan jangan sungkan buat DM aja di Instagram kita RNI_Pro2Palangkaraya biar kita undang di musik lab chat lokal atau di obrolan musik planner. Tentunya buat kamu tetap stay tune, selamat malam, selamat beraktivitas, dan amalnya juga sekaligus pamit ya teman Pro 2. Jadi intinya jangan lupa terus dengerin Pro 2 dan unduh aplikasi RNI Digital. Aku Amal pamit, bye-bye.

Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama. Sabrina Carpenter baru aja mencatatkan Emmy Awards pertamanya pada hari Sabtu kemarin. Dirinya membawa pulang Primetime Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded untuk The Muppet Show. Yang membuat momen ini makin spesial adalah Sabrina berhasil mengalahkan Taylor Swift yang juga masuk ke dalam nominasi lewat The Eras Tour The Final Show. Sabrina menang sebagai produser eksekutif sekaligus pengisi acara dalam spesial yang merayakan 50 tahun sejak The Muppet Show pertama kali tayang pada tahun 1976. Info Pro 2. The Weeknd kembali merebut posisi pertama di Artist Power Chart Polestar, memuncaki peringkat popularitas artis global sekali lagi setelah menyelesaikan rangkaian tur konser After Our Till Dawn di Eropa. The Weeknd juga akan menggelar tur final leg After Our Till Dawn di Jakarta pada tanggal 26 dan juga 27 September di Stadium Cheese. Info Pro 2. Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Gak iya, benar.
0: Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: Om Nusang. Udah biasa aja. Udah.
1: Sorry.
0: Ini karena nggak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Terlalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan, yes, sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya, bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan
0: juga. Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personel dari
0: Best
1: Jam.
0: Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC
3: Music Live Chat. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua,
2: benar.
3: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
2: Betul.
3: Bisa dibilang legend lah, Dit, ya.
2: Bisa
3: banget. Layak banget dibilang legend, ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Berat ya legendnya.
3: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
4: Langsung gimana gitu.
3: Tapi btw, I'm a big fan, Om, dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin, meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
4: 96.
3: Nah,
4: kalau lama 96.
3: Saya baru 2000.
4: Bisa gitu ya.
3: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
4: Wah, thank you.
2: Benar sih. Benar.
3: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
4: Iya. Yeah.
3: Betul.
4: Nah.
3: Sebelum ke EP, kita tanya kesibukan dulu.
4: Dia udah ke sana balik lagi.
3: Iya.
2: Tenang. Suka kita aja.
3: Iya. Tenang.
4: Oke.
3: No pressure. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
4: Ya itu tadi lagi rilis EP.
3: Lagi EP ya.
4: Benar, promo EP.
2: Lagi promo EP.
3: Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Best Jam?
4: Best Jam masih dong.
3: Masih ya?
4: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
3: Oh.
4: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
3: Serius?
4: Yeah.
3: Wow.
4: Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
3: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
4: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser, segala macam sih ceritanya.
3: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
4: Tujuannya sih emang gitu, supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam, pas baca itu jadi tahu gitu soal
2: Best Jam. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
3: Iyalah,
2: kan. Di balik layarnya Best Jam.
3: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
4: Muda banget.
3: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
4: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
3: tahun.
4: 18. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
3: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun.
4: Penyanyi cilik.
3: Penyanyi cilik.
4: Bener.
3: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
2: Iya juga. Gitu kan. 16 tahun udah rekaman, bro.
3: Iya.
2: Gue masih pusing sama MPK.
3: Gue masih ini mancing.
2: main batu.
3: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
2: Bener.
3: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
4: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
3: Iya,
4: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
3: Bener.
4: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
3: Oke. Oh, iya.
2: Benar.
3: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
4: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
3: Om Adon berapa tuh?
4: Adon itu mungkin udah 20 20 sampai.
3: Oh, dia lebih
4: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
3: Oke.
4: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
3: Oh ya?
4: Iya, pas rilis itu.
3: Oh.
4: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
3: SD. Masih bocah-bocah ya ini. Masih bocah semua ya.
2: Iya.
3: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
4: kecil gitu.
3: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
3: Oh iya.
2: Kecil-kecil kan.
3: Maksudnya
4: gue juga sekarang kalau nginget-nginget gue ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
3: Bahkan sampai di kontrak loh.
2: Bener.
3: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk kontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
4: Iya, mungkin Best Jam salah satu satu band yang beruntung sih, maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
3: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
4: Belum banyak, iya.
2: Benar.
3: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
4: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
3: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil.
3: Dari
2: situ namanya udah besar duluan.
3: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
4: Nama Bass Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
3: opener,
4: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Iya, benar.
4: Mental juga.
3: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
4: Asyik.
3: Sepakat enggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
3: Menurut Om Sigit gimana?
4: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
3: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
4: Berubah sih, di KTP berubah sih.
3: Kalau di KTP ya.
4: Iya. Kalau umurnya ketahuan jangan nih.
3: KTP masih laminating lagi ya, belum ya. Belum ya pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
2: Tahu lagi gue.
3: Tahu lagi. Zaman itu.
2: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
4: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara tarikannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
3: RBT,
4: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
4: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, atau CD gitu kan, dengerin satu album.
3: Iya, benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
4: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
3: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
4: Iya. Yeah. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Yeah. Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
3: Benar. Sayang pitanya ya.
4: Sayang pitanya.
2: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
4: Project solo. Yang existen ini, album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
4: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue, beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
3: Orang-orang
4: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
4: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
3: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
4: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
3: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih.
2: Betul.
3: Ada Biskota.
2: Wah. Ini legend sih.
3: Oh, legend banget.
4: Itu lebih legend itu.
3: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah yes. Biskota.
2: Betul.
3: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat enggak?
4: Gua lupa sih umur berapa, cuma seinget gua denger bokap gua nyetel waktu itu.
3: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
4: iya, pertama ya. Albar.
3: Itu
4: iya,
3: pertama kali.
4: Pertama kali, wah, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
2: Oke.
3: Dan akhirnya lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
4: Panjang ceritanya, Ci.
2: Ah, itu dia.
4: Itu. Ceritain enggak?
2: Singkat aja.
4: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
3: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
4: Apa judulnya itu?
3: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa di komando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
4: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota. Ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga, udah enak,
3: nggak kayak dulu
4: ya, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
3: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
4: Iya benar,
3: itu di part mana?
4: Di part refnya.
3: Yang
4: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
3: pernah
4: naik Biskota. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
3: emang dari tetap
4: aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan
3: banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
4: Iya, benar.
3: Memang susah jadi orang yang tak punya.
4: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
3: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
4: Coba dirubah.
3: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
3: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
3: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
3: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: UI.
0: Ya, tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pakai kan seru.
0: Oh,
1: Existent
0: itu.
1: Gitu. Existent.
2: Gitu. Tugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah biar tegas aja gitu,
1: akhirnya
0: jadi eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke.
2: Karena tadinya konsep awal

0: Ini adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul,
0: betul. Jadi okay. apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga akhirnya ya udah deh kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ ciptaan ada satu ciptaan gue satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu sebenarnya gitu jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025 terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa cuma ya karena gitu karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu ya udah dimasukin akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu apa sih jadi bingung gitu apa gitu
1: benar-benar
0: gitu bener, jadi bener. Akhirnya ya udah eksisten aja ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya ke album berikutnya.
1: Okay. Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya.
0: Harus dong.
1: Harus ya.
0: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
0: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
0: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
0: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Oke.
0: Lagu lamanya itu lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya itu ciptaan Om Bart Jevan Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright. 5 lagu ya di EP Existen ini.
2: Existen.
1: Pakai tanda seru.
2: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
0: Biar tegas
2: aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya dan dan gue cukup apa ya cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
0: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
2: duluan ya.
0: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang jadi akhirnya ya udah dimasukin enggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
0: Ramadan Raya.
1: Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
0: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
1: Iya sih.
0: Benar sih.
1: Gampang salah kan gua.
0: Udah jelas sih judulnya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Oh iya, kan. Boleh dijawab mungkin
0: aku sih. Boleh lagi gue jadi lupa pertanyaannya
2: kan. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
0: Judulnya
2: kenapa? Ya kan
1: lu nanya apa tadi? Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
2: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
1: tadi apa? Tadi dijawab lo bagus lo.
0: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan. Ya Allah, ampuni aku bukannya seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Benar.
0: Di luar syariat beragamanya gitu ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan di Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
1: Gitu.
0: Lebih ke situnya sih.
1: Nice. Cuma bagus kan?
2: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa apa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan
2: cuy. Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya. Jadi
1: kita gak sempat gimana ya.
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget Om?
0: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
1: Oke. Okay.
0: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
1: Benar-benar.
0: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
2: Ramadan Raya.
0: Benar-benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar-benar.
2: Oh, I see. Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke. Okay.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
1: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
0: Wah, macam-macam
2: ya. Terima kasih. Ada yang mau
1: terima, ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
3: Oh, ada gitu ya. Ya
1: betul
3: ya.
1: Yang mau terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
2: benar. Ini juga harus baca.
1: Iya, gimana tuh?
2: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
0: Lagu bagus.
2: Iya, iya.
0: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya ya.
2: Subjektifnya kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
0: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
1: Iya, benar.
0: Jadi bagus.
1: Benar.
2: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
0: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
2: Okay.
0: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya.
2: Okay.
0: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami.
2: Okay.
0: Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Oh, emang sepengen lu aja.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lu.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya.
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Iya, benar.
0: Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya. Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Iya, ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Oke. Awalnya
2: tapi, lagunya nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan dong. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagu ini, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Itu tua.
1: Ini beda.
2: Gitu tuh. Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu, Om?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Serius. Oke.
1: Ada yang nanya enggak
0: ini?
1: Ini ke WhatsApp.
2: Ada dong.
1: Tenang. Ada, Om. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di answer.
0: Oh, iya, udah di answer. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih. Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Di sini gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: gitu.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Cuma mau gak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
0: Iya sih, kan? Gak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang
1: sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
0: Aduh.
1: M Abdul
0: jadi nama satu orang itu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya
2: treatment terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: iya,
2: promosinya.
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
1: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Kata kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya. Gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu. benar-benar. Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi. Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar-benar. Gitu kan. Benar-benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Ya, kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya, bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya
1: nanti ditonton. Iya,
0: boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Benar kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang enggak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin enggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang enggak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: @sigitwardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong.
2: TikTok @sigit.bestjam. Gue lupa gitu TikTok gue apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi Edi Tama,
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senang sekali ya teman Pro 2 bisa jumpai teman Pro 2 lagi. Dan di jaga malam kali ini ya, dari pukul 20 hingga dari pukul 24 waktu Indonesia Barat, akan ditemani sama Haspi tentu saja. Dan sejam ke depan kita akan hadirkan Jam Kos, jamnya obrolan santai.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Kali ini kita ngomongin soal yang romantis-romantis yuk teman Pro 2. Ih, seru banget ya. Kayaknya kita kalau misalnya dapat sesuatu yang itu menunjukkan romantisme, itu pasti kayak kelepek-kelepek, terutama mungkin buat yang perempuan. Tapi ya, laki-laki juga kadang pengen juga diromantisin teman Pro 2. Laki-laki itu dari luarnya aja kelihatan cuek, gak mau hal-hal romantis, padahal dia demen kok. Jadi tergantung bahasa cintanya juga sih ya. Apalagi kalau sesuatu yang romantis itu bisa naikin mood booster. Wah, enak banget teman Pro 2. Wah, pokoknya kita udah dapat rasa romantisnya itu dari pasangan, mood kita juga naik. Jadi kita kalau mau beraktivitas, mau kerja, mau sekolah, mau kuliah, enak pokoknya ya. Dan kali ini kita senggol sedikit nih tentang mood booster ya. Sederhananya mood booster itu adalah hal-hal atau aktivitas yang dapat mengurangi perasaan negatif dan juga membuat perasaanmu menjadi lebih baik dan juga bersemangat. Yasmin baru aja kemarin, Yasmin gak nonton di bioskop sih teman-teman dua, karena berdasarkan reviewnya filmnya lumayan sadis ya. Jadi ada film judulnya Miracle in Cell, bukan Ghost in the Cell. Nah, ketika Yasmin nonton film Ghost in the Cell ini, Yasmin tuh ngerasa keren banget sih, gimana salah satu pelajarannya adalah bagaimana kita membangun mood kita dan bangun aura kita supaya aura kita tuh positif. Karena katanya kalau auranya negatif itu di ini sama hantunya dijadiin instalasi seni. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi penting banget ya buat kita bisa mengelola stres ya. Jadi sangat penting untuk mengelola stres dan juga mengelola emosi. Dan ya, perasaan negatif ya seperti amarah dan juga kesedihan ya, ini duduk dan juga membiarkan diri sendiri merasakan perasaan negatif in, kita harus bisa mengendalikannya ya. Dan terkadang ya perasaan negatif ini bisa meluas ya menjadi suasana hati yang buruk dan juga menetap dan menjadi lebih sulit untuk dikelola. Nah, ketika sedang tidak mood dan juga berdiam diri, ini justru malah bikin mood kita semakin berantakan ya teman-teman. Makanya kita harus cari yang namanya mood booster-nya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ada support saya menemani kita di pukul 20.39 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 yang mungkin masih bingung yang mau dengerin Pro 2 dari Palangkaraya itu di mana sih? Nah, kalian bisa dengerin kita di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 MHz. Nah, diatur aja di radionya yang mungkin di HP atau mungkin punya radio di rumah atau pinu mobil ya, di setting aja 92,4 MHz ya. Atau bisa dengerin kita juga via streaming ya di rri.co.id, sudah ada layanannya di situ. Atau buat lebih mudah lagi, download aja aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store ya teman-teman Pro 2. Dengan download aplikasi RRI Digital, kalian bisa dengan kita dimanapun dan juga kapanpun, dan juga banyak banget fitur-fitur menarik yang bisa teman Pro 2 cobain.

0: banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Teman pol 2 masih barengan sama Speak. Kalian lagi di jalan enggak? Ya, lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya buat teman pol 2 yang lagi di jalan. Terus juga buat teman pol 2 yang mungkin lagi santai aja dengerin kita, selamat beristirahat, dan buat teman pol 2 yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Ini ada beberapa tips ya buat teman-teman untuk bangun mood boosternya ya. Pertama, bisa menghabiskan waktu di alam ya. Ini biasanya buat orang-orang yang prepare, yang mungkin rajin banget, terus juga mungkin tidak suka sama kebisingan kota, akhirnya memilih untuk menenangkan diri di alam. Banyak kok yang kayak gini. Tapi ya, banyak yang pengen kayak gini, tapi banyak yang pengen menghabiskan waktu di alam, tapi sedikit yang akhirnya pergi ke alam. Susah sih teman-teman sepeda, termasuk orang yang suka sebenarnya pengen, tapi kayaknya untuk ngelawan rasa malas, ngelawan persiapan yang panjang, itu kayaknya ngeriset soal apa aja yang harus dipersiapkan, itu bikin kita nggak melangkahkan kaki ke alam ya teman-teman dua. Ya, selanjutnya olahraga. Nah, kalian punya olahraga yang bisa teman pro 2 apa ya lakukan? Kalau saya pribadi biasanya main badminton atau main sepak bola di HP. Terus mencoba sesuatu yang baru mungkin ya keluar dari zona nyaman apa rutinitas yang kalian lakukan, mungkin dicoba yang lain ya teman pro 2. Terus juga luangkan waktu untuk terhubung dengan teman dan juga keluarga. Ini menurut saya salah satu hal yang paling penting juga, di mana ketika punya sosok orang terdekat ya, selain pasangan, baik itu teman ataupun keluarga, yang bisa kita jadikan tempat untuk rilis stres kita, tuh kayaknya enak banget ya teman-teman dua. Selanjutnya, baca buku. Buat kalian semua yang mungkin punya hobi baca buku atau mungkin senang membaca, bisa coba baca buku atau cari buku-buku baru yang bikin kalian jadi lebih fokus ke buku baru kalian ya. Atau bisa juga dengan makan makanan sehat. Wah, ini nih, kayaknya semua orang pengen makan makanan sehat, tapi tidak semua orang bisa untuk menolak makan makanan lezat. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti saya balik lagi buat teman-teman Pro 2. Tetap terus bersama kita. Kita cukupkan dulu untuk campus kita hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini kita akan hadirkan cerita cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Aspi nanti mau live juga di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya. See you. Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Selamat datang di Cerita Cinta Teman Pro 2. Let's go, kita hadirkan request lagu cinta ya barengan sama Haspi di pukul 21 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang mau request lagu cinta bisa langsung ke atas ini ya. Request di WhatsApp kita di 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @lrpro2plk. Nanti Hasbi juga akan hadir di ruang dengar Teman Pro 2 untuk bacaan request lagu Teman Pro 2 ya. Ini udah ada gabungan di TikTok nih, ada Kaku PRNM ya. Request lagu Cinta Sia-Sia dari Nabila Dongka. Oke, lagunya kita puterin setelah ini ya. Kita dengar nih, ada yang mau lewat dulu. Buat teman-teman Pro 2, tetap terus bersama kita yang mau request lagu cinta. Let's go, ini waktunya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Dan tadi udah ditemenin sama Cinta Sia-Sia darinya Nabila Takia. Oke, sekarang kita absen dulu yang udah gabungan di TikTok Pro 2. Ih, rame banget. Seneng ya sih kalau udah rame kayak gini ya. Tadi ada minus one trip PKY. Bang Gopher, mana Putri Tanjungnya? Aduh. Tanya Pak Cete. Thank you banget, minus one trip udah gabungan. Terus ada Kak Rizka Nurlia juga ya. Tadi dia request lagunya Nadir Basalamah, Penjaga Hati. Lagunya untuk sang mantan yang alhamdulillah sudah direlakan. Hebat ya, bisa merelakan mantan. Ya, padahal kan udah banyak ya kenangan sama mantan. Ya, namanya juga pernah punya hubungan, pernah punya tempat spesial ya, Kak Rizka ya. Cakep banget ya. Terus, ini rame banget nih. Tadi Kak aku Purnama udah Haspi Putrin ya, yang Nabila Takia. Ada Kak Dino juga yang request lagunya Patin, Tidur Siang. Abis ini kita puterin ya, kita bacain dulu chat-chat yang udah masuk ya. Thank you banget, makasih banyak ya Kak. Thank you juga Kak Dino ya. Terus ada Kak Arya Nazmi, request lagu sendiri boleh, Sampai Kapan Ku Bertahan, Arya Nazmi ya. Boleh ya, kita carikan dulu lagunya ya buat Bang Arya ya. Kita thank you banget Bang Arya udah gabungan. Ada juga Kak Will, Dynamite BTS apakah sudah? Belum, tadi ada baru Permission to Dance ya, nanti saya puterin buat Dynamite-nya. Terus Kariska nanya, Kak, berapa jam berapa sih live-nya? Haspi live-nya nanti sebenarnya kalau cerita-cintanya itu cuma sampai jam 10, tapi nanti Haspi bisa lanjut kok ya, bisa kasih bonus setengah jam lah. Ya. Bang April, apakah ada nggak? April yang judulnya apa? Dicarikan dulu ya untuk lagu Aprilnya. Sudah request Min ya, kata Kak RYY ya. 2 tahun proses merelakannya. 2 tahun, gokil. 2 tahun ya. Terus gabungan juga nih ada Kak Dino. Aku. Thank you banget Kak Dino, masih stay tune ya. Terus ada yang sabar kakak. Bisa tuh Kak Bowi Hamba. Kak Bowi Himba maksudnya ya. Ya sudah kurelakan, aman. Pacarannya 8 bulan aja. Waduh. Pacaran 8 bulan tapi move on-nya 2 tahun. Gokil. Gokil. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya teman-teman. Kita bacain yang udah gabungan barengan sama kita. Ini tadi ada selamat malam Min, izin request menjauh by Vanessa Z, terima kasih. Thank you ya. Cepet banget nih requestnya ya. Nanti mungkin kakak boleh requestnya di jam 9 ya, biar kita kebaca, takutnya ke skip kak kalau chat di jam 8 ya. Terus ada juga, selamat malam kak, aku mau request lagu bisa yang What's Drowning katanya. Oke, siap ya, kita bacain dulu, nanti baru kita akan carikan lagunya. Oke, Min, request lagu Alias Mana X Windows Hantika, Aku Harus Pergi, dari Ari Irawan. Thank you Kak Ari udah gabungan bareng sama kita di WhatsApp ya teman-teman. Perjalanan hubungan 5 tahun dan akhirnya saya sudah melepaskan meskipun hati belum.

lagu-lagunya, thank you banget. Tapi udah dua lagu yang udah masuk ke list kita, Tidur Siang dari Javatin dan juga ada Nadi Basalamah dengan Penjaga Hatimu. Langsung aja kita puterin, ini dia Tidur Siang, let's go.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Dan teman Pro 2 masih barengan sama Mas Bima namanya teman Pro 2 di pukul 21.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Bacain lagi ya request-request yang tadi udah siap ya. Ini ada menjauh dari Vanessa Z ya. Terus ada juga mana tadi? Ada juga Sampai Ku Bertahan dari Nyarya Nazmi dan juga ada BTS ya dengan Dynamite. Langsung aja kita putarin. Let's go. Ini dia.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri, bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia. Euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu hari ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan teman pro 2 ya. Tenang ya, yang request lagu yang udah drop di TikTok di mana, di kolom komentar kita di WhatsApp juga yang udah ngirim itu nanti akan tetap harus puterin, tapi mungkin gak harus dibacain ya, tetap harus puterin. Jadi stay tune aja terus bareng sama kita, karena mohon maaf ya untuk sesi request lagunya kita cukupkan dulu ya. Kita nanti akan ketemu lagi di sleep call ya, jadi lagu-lagu yang tersisa masih ada banyak banget lagu-lagu yang masih belum harus puterin, akan harus puterin sampai selesai nanti, harus puterin semua dulu baru nanti SWN live ya. Oke, jangan kemana-mana teman pro 2, tetap terus bareng sama kita di 92,4 pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Dan tempat pro 2 di pukul 22.16 waktu Indonesia Barat ya. Dan senang sekali tentu saja tempat pro 2 kita sudah melewati cerita cinta. Dan saatnya saya ucapkan selamat datang di Sleep Call.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Dan balik lagi bareng sama Speedy Sleep Call. Ya, mohon maaf ya tadi dicuekin bentar ya. Speedy lagi ada yang dikerjain ya teman-teman dua. Dan sekarang udah pukul 22:35 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman dua dimanapun kalian berada yang mungkin sedang menjalankan aktivitas, selamat aktivitas saja. Buat teman-teman dua yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman-teman dua yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja ya. Banyak banget yang udah nemenin Speedy Sleep Call di TikTok ya. Deka Wildan JR. Oh ini dia hostnya Pro 2 yang ku dengar di radio. Betul. Thank you banget ya kalau udah selalu dengerin Pro 2 dari Palangkaraya. Oke. Okay? Dan buat teman Pro 2 ya yang terus aja mau sapa-sapa, mau colek-colek ya, mau mendengarkan lagu-lagu ya. Tapi mohon maaf ya lagunya harus disortir karena di Sleep Call itu lagunya lagu-lagu slow karena kita sesuai dengan judulnya Sleep ya. Sleep Call menemani kalian yang lagi overthinking, menemani kalian juga yang mungkin susah tidur atau lagi menjelang waktu tidurnya. Oke. Okay? So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Sekarang sebuah lagu darinya Kakak Tulus ya. Buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap terus barengan sama

Dan teman-teman dua masih di sip call, masih barengan sama Aspi juga ya. Dan buat teman-teman di TikTok, Aspi pamit dulu ya, karena kita udah cukup juga untuk sebenarnya. Kalau untuk live TikToknya itu harusnya selesai tadi jam 10, tapi gak apa-apa ya, Aspi kasih bonus buat teman-teman Prodo di malam hari ini. Thank you banget buat Kak Arial, udah kasih finger heart-nya. Terus ada Kak Kutilang juga yang udah kasih coffee, sama ada Kak Penjual underscore roda 4 ya, yang udah kasih freestyle ya. Thank you banget ya, gift-giftnya udah menemani Aspi di malam hari ini. Jadi buat teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bersama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya. Teman terbaik kamu pamit dulu di TikTok. Untuk sleep call kita masih ada waktu 20 menit lagi untuk menemani teman Pro 2.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

102,4 MHz Pro2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro2 PLK, WhatsApp 0811 52

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

resensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu, saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement, yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020, How to Respect Myself, merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem, yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun, bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, menyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik ini.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Teman-teman dua dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 7 September tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Thank you.

Teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 8 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai, jumpa lagi dengan aku Ranaf Tobing menemani kamu di Spada. Hari ini Selasa 8 September 2026 ya, Jazz Musik menemani kamu di Spada. Ada lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara dilengkapi dengan Beska Trilogy. Wow, sampai jam 6. Oke, lanjut lagi di jam 6 ada Info Pro 2, Info Cuaca dan masih banyak lagi tips dan informasi lainnya ya. Oke, jam 9 ada Music Live Chat, jam 9 tuh ada Ngobrol Pagi ya, barengan aku penyiar ganteng. Ya, ganteng dong. Ini semua makhluk ciptaan Tuhan tuh ganteng, cakep, cantik, menawan ya. Terus rupawan. Wah. Oke, selamat mendengarkan pada hari ini barang aku Ranaf Tobing.

dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri.

kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Selama rasa dendam dijaga dalam pikiran, kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita
kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban. Dan dalam keheningan,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita.

0: Si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adik, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh, Pak? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus, batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi, adik tetap bisa belajar dan main game. Tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
1: Memangnya dapat apa aja?
0: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
1: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
0: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
0: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, ada kabar super membanggakan datang dari panggung olahraga dunia. Kontingen Indonesia berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan keluar sebagai juara umum di kejuaraan dunia Boccia 2026. Tidak main-main, para atlet Paralimpik kebanggaan tanah air ini sukses memboyong total 3 medali emas dan 1 medali perak. Pencapaian luar biasa ini makin menegaskan kalau potensi dan kerja keras para atlet Indonesia ini mampu bersaing serta mendominasi di tingkat internasional. Hasil manis ini pasti bikin nama Indonesia makin harum di mata dunia. Selamat untuk tim dan atlet Boccia Indonesia. Semoga prestasi ini bisa terus menginspirasi kita semua buat pantang menyerah meraih mimpi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kabar menarik datang dari vokalis kenamaan tanah air Charlie Van Houten. Musisi ternama yang populer lewat lagu-lagu hitsnya ini baru saja dipercaya dan resmi didapuk menjadi duta desa Geng Z. Penunjukan Charlie ini bukan tanpa alasan. Lewat peran barunya ini, Charlie diharapkan menjadi jembatan inspirasi dan penggerak bagi generasi muda di berbagai kawasan pedesaan agar semakin kreatif, berdaya, dan bangga membangun daerahnya sendiri lewat karya serta potensi lokal. Langkah ini menjadi bukti kalau sosok public figure ini bisa membawa pengaruh positif yang nyata buat anak-anak muda, khususnya para Geng Z yang ada di daerah. Demikian Info Pro 2.

teman Pro 2, dimanapun kamu berada lagi dengerin RRI Digital dan juga di frekuensi 92,4 MHz. Hai, senang sekali ya rasanya aku Ranap Tobing menemani kamu lagi hadir menyapa ruang dengar kamu. Di mana kamu sekarang? Ya, mungkin masih di dalam kamar atau udah bergegas mau siap-siap ke tempat aktivitasnya ya. Yang sekolah masih PJJ ya. Yang mau pengen ke kampus mungkin ada sesuatu hal penting ya. Dan juga ada yang mau berpergian ke luar kota, hati-hati di jalan ya. Aku bakal menemani kamu dengan informasi keren, informasi anak muda ya. Tips kece, lagu-lagu asik dari Indonesia dan mancanegara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diliputi energi yang luar biasa positif ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur pagi ini atas napas kehidupan yang masih bisa kita rasakan secara gratis sampai detik ini. Meskipun masih ada kabut asap yang menyelimuti ya di berbagai lokasi di Palangkaraya dan sekitarnya, kita bersyukur kemarin tuh malah ada turun ya gerimis hujan ya, tapi nggak lebat-lebat banget. Ya udah nggak apa-apa, kita harapin semoga dalam minggu ini hujannya jangan tipis-tipis ya, hujannya bisa mengguyur kota Palangkaraya dan bisa mengurangi kabut asap. Oke, tetap pakai masker ya. Dan jangan lupa sarapan pagi

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Halo teman Pro 2, balik lagi barengan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan ya, situasi karhutlah terbaru ini dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji ini terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita loh ya. Nah, di kantor SAR Palangkaraya, fisik personel ini dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim siaga mobile Karhutla langsung standby juga berpatroli di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. Gak cuma di Palangkaraya aja nih teman Pro 2, tim pos SAR Sampit ini juga bergerak cepat menggelar persiapan di pos SAR Sampit dan langsung padamkan api Karhutla di Jalan Cilik Riut kilometer 11, geser ke Kota Waringin Barat juga. Pos SAR Pangkalambun ini bareng BPBD Kobar bahu membahu memadamkan karhutla di Desa Sungai Tendang Kumai. Nah, mengenai situasi umum, tim SAR gabungan ini terus bergerak memantau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dengan sinergi solid bareng BPBD, Manggala Agni hingga TNI Polri. Ya, mengingat cuaca masih panas yang rawan memicu titik api, kita semua diimbau banget ya buat enggak membakar lahan dan hutan ya teman Pro 2. Ya, kesimpulannya sih aksi penanganan karhutla dari Basarnas ini ya berjalan aktif di 3 posko lewat 3 lapis respon. Nah, ada red lines ya atau kesiapan fisik dan cek alat, ada respon, siaga mobile dan penanganan lapangan, dan ada life safety, keselamatan personel dan masyarakat ini menjadi prioritas utama. Nah, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile respon kalau teman Pro 2 ya membutuh bantuan, ya bantuan darurat SAR atau mau pantas pantau kegiatan mereka. Nah, kamu bisa kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di 081152091115, atau cek media sosial Instagram dan Facebook di @kantorsarpalangkaraya ya. Baiklah teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita akan terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing di Spada. Udah jam 6 lebih 37 menit aja nih ya buat kamu. Aku bakal update dulu ya buat info cuaca. Nah, sebelum kau melangkah keluar rumah buat ngejalani sederet rutinitas hari ini, yuk kita intip dulu cuaca paling gres untuk Palangkaraya. Hari ini kota cantik diperkirakan masih bakal disapa hujan ringan. Semoga ya di beberapa tempat ini atau daerah Palangkaraya dan sekitarnya ini bisa turun hujan. Karena kalau dari pantauan aku kemarin di media sosial ada di wilayah A hujan, tapi rintik-rintik aja. Habis itu setumat, habis kadada lagi hujannya, Jar. Terus di wilayah B hujannya cuma sedetik, crut, sudah enggak ada lagi. Apalagi di tempat aku di kilometer 10, hujannya sebentar deras, crut, udah habis itu lenyap ya. Oke. Okay. Nah, hari ini Palangkaraya suhu udara berada di rentang yang cukup sejuk, yaitu 23 sampai 33 derajat Celcius, ditambah tingkat kelembapan udara yang lumayan tinggi.

berkisar antara 74 hingga 99%. Hujan tipis-tipis ini pas banget bikin udara pagi makin adem dan segar ya. Oke, biar rencana serta aktivitas outdoor kamu tetap lancar jaya, jangan lupa bawa perlengkapan tempur ya di musim hujan. Wow, aku tuh merindukan musim hujan guys ya. Semoga sama seperti yang aku mau dan aku harapin ya buat teman Pro 2, jangan takut sama hujan. Kalau hujan deras aku langsung bakal basah-basahan aja. Sampai mana? Sampai pulang nanti ke rumah ya basah-basahan. Bersyukur hujan bisa turun gitu ya. Nah, buat yang naik motor jangan lupa bawa jas hujan ya, enggak apa-apa sih buat jaga-jaga. Terus yang pakai mobil bawa payung enggak sih? Mau usah bawa payung ya? Ya udah. Biar aja basah. Oke, yang penting ekstra hati-hati di jalan karena beberapa titik mungkin bakal agak licin. Ya, semoga lembab, licin, itu tuh yang kita tunggu banget teman Pro 2 ya. Palangkaraya bisa hujan. Tetap jaga kesehatan kamu dan semangat terus beraktivitas. Hari ini mari kita akan bakal melompat lebih tinggi dari lagu Lomba Sihir di ruang dengar kamu. Yuk, aku bakal putarin buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ayo dong, sepenuh hati sayang sama dia. Kamu udah bilang kamu terima dia ya. Tapi ternyata dalam beberapa hari ini kamu bilang, aduh, aku tuh kayaknya belum ada feel, belum ada rasa, gimana dong Ranab? Aduh, aku harus bilang putus gak sih? Aduh, jangan ya. Coba lagi hari ini atau Sabtu nanti weekend, kamu coba cari perasaan biar dapat ya sepenuh hati kamu sayang sama dia. Gak bisa juga, pokoknya aku mau berhenti dari perasaan ini. Ya udah, kalau kamu mau bilangnya gitu, mungkin butuh waktu ya. Wah, ini kayaknya penyiarnya egois banget ya. Enggak, karena aku udah punya pengalaman kayak gitu ya kan. Dulu, ya enggak sekarang. Kalau sekarang mah sudah ada ada ini keluarga. Jadi aku pernah kayak gitu nih teman berdua ya kan ya. Perlu waktu ya kan. Ya ternyata aku ngejalani sama seseorang dulu itu baru ya sebulan baru ada rasa ya kan. Sebenarnya sih aku sebagai seorang cowok tuh kemarin tuh ya dulu-dulu kemarin tuh berarti baru-baru aja nih, gimana sih Ranam nih? Enggak. Ya udah, baru ada rasa. Itu aja deh. Jadi buat kamu semoga bisa sepenuh hati sayang sama dia ya. Dan kalaupun terpaksa kamu enggak bisa, ya udah bilang baik-baik aja. Kayaknya kita udahan dulu ya. Daripada aku bohong kalau aku tuh sayang sama kamu, ternyata enggak. Cinta masih bertepuk sebelah tangan walaupun aku udah bilang mau jadi pacar kamu. Wah. Ya, pagi-pagi kayaknya gimana gitu ya. Karena ada cerita dari teman pro 2 nih. Hai, selamat pagi buatnya Siska yang katanya lagi bingung sama seseorang. Dia jujur belum punya rasa ya. Salam aja buat penyiar Pro 2 dan teman-teman, semangat pagi gitu. Oke, terima kasih buat kamu di 08115239294 aku 924 ya. Di 0811 aku jadi lupa. 0811523924. Yuk kita baca teman kita dari Kak Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Rana. Baik. Udah sarapan atau belum nih? Kayaknya udah. Aku tuh sarapannya enggak sama nasi, enggak sama ikan, tapi cuma 3 telur rebus setengah matang. Telurnya telur ayam, ayam kampung gitu. Semoga bahagia selalu ya, penuh dengan keberkahan buat penyiar dan pendengar radio. Oke, pagi ini lagunya bagus-bagus. Semangat. Oke, semangat pagi juga. Ya, ini teman kita Kak Maria. Hai. Hai juga. Kenalin, aku baru aja di Palangkaraya. Asik ya Palangkaraya kotanya. Meskipun diselimuti kabut asap, tapi orang-orangnya menyenangkan ya. Apalagi penyiar radionya pagi ini asik, keren, kece. Terima kasih buat kamu, salam kenal aja. Semoga betah di Palangkaraya. Oke, teman berdua kita bakal kasih info dulu ya. Selamat hari Selasa. Jangan bilang ini hari Jumat. Ini masih hari Selasa, Bo. Ya, memasuki tanggal 8 September ini, kamu tahu enggak sih? Ya, kalau dunia ini lagi merayakan salah satu momen yang paling krusial buat kemajuan kita semua. Nah, secara global, tanggal 8 ini kita memperingati sebagai Hari Aksara Internasional alias International Literacy Day. Peringatan ini juga diinisiasi oleh UNESCO sejak puluhan tahun yang lalu untuk mengingatkan kita betapa pentingnya melek huruf
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U ya. Kemampuan membaca dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dunia. Nah, membaca itu bukan cuma soal lulus ujian kampus atau sekolah aja ya, tapi ini juga jadi kunci utama buat membuka wawasan, berpikir kritis dan juga memajukan bangsa. Terus di era serba digital kayak sekarang ini juga kita manfaatin literasi ini buat nyari informasi juga dengan bijak dan rajin membaca hal-hal yang bermanfaat. Yang gak bermanfaat geser ya. Jadi biar makin keren, buku atau artikel apa aja yang lagi kamu baca minggu ini. Ya mungkin ada beberapa artikel kesehatan. Anak muda sekarang melek sama artikel kesehatan ya. Oke, terus teman Pro 2, ada juga yang tidak kita harus lewatkan ya. Ini adalah momen spesial buat jajaran penegak aturan daerah di tanah air lewat peringatan Hari Pamong Praja. Nah, bicara soal Pamong Praja, pasti langsung teringat sama rekan-rekan kakak-kakak Satpol PP ya kan ya. Jadi peringatan hari ini punya makna yang mendalam banget sebagai bentuk apresiasi atau dedikasi Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan perda, hingga memberikan perlindungan langsung buat masyarakat. Jadi tugas mereka tuh vital banget sih ya, buat memastikan kota kita termasuk Kota Palangkaraya tetap tertib, aman dan nyaman buat kita semua ya. Momen Hari Pamong Praja ini menjadi pengingat buat kita ya, biar makin sadar hukum dan saling bekerja sama untuk menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Nah, kalau tempat tinggal kita tertib dan kondusif ya, aktivitas nongkrong ini sampai belajar pasti makin jadi seru aja ya. Jadi selamat Hari Pamong Praja. Ha. Oke, teman Pro 2. Kalau tertib ya kan asik rasanya, nyaman gitu. Kalau punya pacar satu. Bayangin kalau pacar kamu tiba-tiba kamu diselingkuhin. Ya kan dia enggak tertib banget. Hey, kamu yang suka selingkuh, jangan gitu dong ya. Punya pacar cuma cukup satu aja. Tertib.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.